0: Rau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan Rau. Kembali lagi bersama Lia di 105 Rau FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak, kami hadir menemani ruang dengar Anda dengan sajian lagu-lagu pilihan, informasi menarik, dan tentunya suasana hangat yang siap menemani aktivitas pagi Anda hingga siang nanti ya. Apa kabarnya Anda di hari Kamis yang penuh semangat ini? Semoga aktivitas hari ini berjalan lancar dan hati selalu dipenuhi kebahagiaan ya. Dan buat rekan Rau yang sedang di perjalanan, di rumah, di kantor, ataupun di mana saja berada ya, tetap stay tune di 105 Rau FM, your lifestyle.
2: Rau.
3: I listen to the radio because they have the best variety music.
2: 105 FM.

0: figur teladan sepanjang zaman. Kami hadirkan Kisah Mulia.
1: Pendengar yang budiman dimanapun saat ini Anda berada, Kisah Mulia kita kali ini adalah tentang biografi singkat sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an. Pendengar, nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Qais bin Sulaim bin Hadar bin Harb bin Amir, dan terus sampai nasabnya pada Ash'ari bin Adad. Nabi SAW memanggilnya dengan Abdullah bin Qais. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "Ya Abdullah bin Qais, inginkah kamu aku ajarkan satu kalimat dari perbendaharaan surga, yaitu la haula wala quwwata illa billah." Sedangkan julukan Abu Musa diambil dari nama salah satu anaknya. Kemudian Abu Musa radhiyallahu an merupakan salah seorang sahabat yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doakan ampunan, dan agar di hari kiamat Abu Musa radhiyallahu an dimasukkan ke dalam tempat yang mulia. Pendengar yang budiman, sebelum bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah, ada kebimbangan pada dirinya untuk mencari rezeki dan bekerja di pasar-pasar, serta pada musim-musim yang ada di Mekah. Tetapi dengan kebimbangan inilah salah satu sebab masuknya ia ke dalam Islam, yaitu tatkala ia meninggalkan tanah leluhurnya, yakni Yaman, menuju Mekah dan mendengar bahwa di negeri ini ada seorang rasul yang mengajak dan menghimbau kepada tauhid dengan sesuatu yang bisa diterima akal serta dengan akhlak yang mulia. Maka ia pun berkenalan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu masuk Islam dengan aktif mengikuti pelajaran-pelajaran dari beliau sallallahu alaihi wasallam untuk menambah hidayah dan keyakinan. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an masuk Islam di awal masa kenabian dan termasuk dalam golongan as-sabiqun al-awwalun. Abu Musa al-As'ari radhiyallahu an juga salah seorang sahabat yang ikut hijrah ke Habasyah. Kemudian, selang beberapa waktu, ia kembali ke negeri asalnya, menyampaikan kalimat Allah Ta'ala sehingga banyak dari kaumnya yang masuk Islam. Kemudian pendengar, pada waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, maka beliau radhiyallahu an dan kaumnya segera ke Madinah bergabung bersama membangun masyarakat Islami dalam naungan Daulah Islamiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut kaum yang dipimpin Abu Musa ini dengan nama Al-Ash'ariyin. Mulai dari hari itu, Abu Musa radhiyallahu an terus berpartisipasi dan berkecimpung bersama kaum muslimin dalam mengemban risalah Allah hingga akhir hayatnya. Setelah keislamannya, Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an juga dikenal memiliki sifat-sifat mulia. Beliau radhiyallahu an adalah seorang pejuang yang gagah berani dan pemanah yang tangguh. Selain itu, beliau radhiyallahu an juga seorang faqih lagi bijaksana yang memiliki otak brilian serta mampu dalam memecahkan beberapa macam problema serta memberikan cahaya penerang dalam masalah fatwa-fatwa dan pengadilan, sehingga ia disebut sebagai salah satu dari empat hakim umat. Kemudian dalam medan jihad, Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an juga memiliki rasa tanggung jawab yang besar. Dengan berlomba-lomba dalam kemuliaan, ia berani mengorbankan nyawanya sehingga ia digelari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin prajurit-prajurit berkuda, sebagaimana telah diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dari Na'im bin Yahya at-Tamimi. Pendengar yang budiman, Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an telah mengikuti beberapa peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam menghadapi orang-orang musyrik, di antaranya adalah perang Tabuk. Dan setelah perang ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutusnya ke Yaman sebagai dai untuk mengajarkan Al-Qur'an bersama Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an pada daerah yang berbeda. namun jaraknya tidak jauh sehingga antara keduanya tetap terjalin hubungan komunikasi. Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah mengatakan bahwa diutusnya Abu Musa radhiyallahu an ke Yaman dikarenakan kepintaran dan pemahamannya yang dalam terhadap Islam. Kemudian pada tahun ke-10 Hijriah, Abu Musa radhiyallahu an kembali dari Yaman ke Madinah untuk melaksanakan ibadah haji yang disebut dengan haji wada atau haji perpisahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah memberikan wewenang kepadanya untuk memberikan fatwa. Hingga wafatnya beliau, ini semua menunjukkan akan kedalaman ilmu pengetahuannya. Pendengar yang budiman, pada masa kekhalifahan Abu Bakar radhiyallahu an, ia ditetapkan untuk menjadi wali di Yaman. Dan pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu an, Abu Musa telah berhasil mengatur administrasi wilayah Basrah. Juga berhasil di dalam memimpin pasukan militernya. Bahkan melalui tangannya lah dan dengan izin Allah, beliau radhiyallahu an mampu menaklukkan beberapa kota dan negeri. Kemudian, pada akhir tahun 23 Hijriah, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an meninggal terbunuh sebagai syahid. Dan Abu Musa radhiyallahu an ketika itu sedang berada di Basrah, mengajar dan berjuang menyampaikan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun walaupun demikian, beliau radhiyallahu an telah mengetahui syahidnya Khalifah Umar radhiyallahu an melalui ru'yah yang merupakan karomah dari Allah taala. Selanjutnya, setelah dibaiatnya Khalifah Utsman radhiyallahu an, Abu Musa radhiyallahu an ditetapkan sebagai wali di Basrah selama 6 tahun. Setelah lepas dari amanah ini, banyak sekali cobaan-cobaan fitnah dan tantangan yang beliau radhiyallahu an hadapi dalam menyampaikan syariat dan risalah ilahi. Hingga beliau radhiyallahu an meninggal dunia pada masa kekhalifahan Muawiyah radhiyallahu an. Pendengar, Abu Musa radhiyallahu an amat terkenal dengan kedalamannya terhadap ilmu agama. Seorang ahli ibadah yang waro, memiliki sifat pemalu, ahli zuhud di dunia, kuat dalam pendirian dan sifat-sifat mulia yang lain yang disandangnya. Imam Az-Zahabi rahimahullah mengatakan, Abu Musa adalah seorang qori yang memiliki suara yang indah dan seorang terkemuka di Basrah dalam membaca dan memahami Al-Quran. Dengan segala kemampuannya, beliau mengajarkan Al-Quran dan memberikan penjelasan kepada umat di setiap daerah yang didatanginya. Dibantu dengan bacaan dan suaranya yang indah ketika membaca Al-Quran, dapat menarik perhatian masyarakat sekitarnya, hingga berkumpul mengelilinginya. Dikarenakan banyaknya penuntut ilmu yang hadir, maka ia membagi mereka menjadi beberapa kelompok halaqah pengajian ilmu pengetahuan agama, seperti yang pernah ia lakukan di Masjid Basrah. Abu Musa radhiyallahu an juga memiliki perhatian yang besar terhadap pengkajian sunnah dan riwayat-riwayatnya, serta sangat berpegang teguh terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana ia telah sampaikan nasihat kepada anak-anak dan keluarganya ketika ajal mendatanginya. Demikianlah pendengar yang budiman, perjalanan dari kehidupan seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ahli dalam ibadah, wara, mujahid dan faqih. Semoga kita semua dapat mengambil ibroh dari semua itu, dan semoga Allah memberikan hidayah kepada kita dalam melangkah untuk mencari keriduannya serta mewafatkan kita dalam keadaan iman dan Islam. Amin wallahu a'lam.

0: Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.
1: Insan Edukasi, hari ini 4 Juni 1989, terjadi tragedi kemanusiaan yang menyedihkan di China. Demonstran mahasiswa dan warga negeri tirai bambu dibantai oleh pemerintah otoriter Tiongkok di lapangan Tiananmen, Beijing, Republik Rakyat Tiongkok. Oleh sebab itu, peristiwa ini disebut tragedi Tiananmen. Bagaimanakah awal mula terjadinya tragedi Tiananmen 4 Juni 1989 itu? Insan Edukasi, demonstrasi dilakukan sejak tanggal 15 April sampai 4 Juni 1989. Awalnya, para demonstran memprotes ketidakstabilan ekonomi akibat korupsi yang kemudian merambat ke masalah politik. Gerakan ini dipicu oleh kematian Hu Youbeng, sekretaris jenderal partai yang mengundurkan diri. Hu adalah seorang yang berpikiran liberal. Deng Xiaoping, pimpinan Partai Komunis Tiongkok sekaligus pemimpin tertinggi Republik Rakyat Tiongkok, memaksa Hu Youbeng untuk mengundurkan diri dari posisinya. Banyak orang, terutama kaum intelektual, menganggap kematian Hu sebagai sebuah perlakuan yang tidak adil. Protes bermula dalam skala kecil, berupa aksi memperingati kematian Hu Youbeng. Kaum demonstran juga meminta partai memperbaharui pandangan resmi mereka terhadap Hu. Protes ini lalu berkembang setelah berita tentang konfrontasi antara mahasiswa dan polisi menyebar. 4 Mei 1989, sekitar 100 ribu pelajar dan pekerja berparade di Beijing. Mereka meminta pemerintah untuk reformasi media bebas dan menghendaki adanya dialog formal antara penguasa dan wakil pilihan mahasiswa. Pemerintah menolak forum dialog tersebut. Pemerintah hanya setuju untuk berbicara dengan anggota dari organisasi pelajar yang ditunjuk. 13 Mei 1989, kelompok-kelompok mahasiswa memenuhi lapangan Tiananmen dan memulai aksi mogok makan. Insan Edukasi, pemerintah mengumumkan undang-undang darurat, namun aksi demonstrasi terus berlanjut. Melihat itu, para pemimpin komunis berunding. Hasilnya, muncullah perintah untuk menggunakan kekuatan militer agar krisis berakhir. Pemerintah mengirimkan pasukan bersenjata dan tank-tank dari Tentara Pembebasan Rakyat untuk mengendalikan kota. Para buruh dan mahasiswa Tiongkok menyerang pasukan-pasukan militer ini di jalan-jalan kota Beijing. Terjadilah huru-hara yang mengakibatkan kematian di pihak penduduk sipil dan militer. Insan Edukasi, gerakan mahasiswa dan warga Tiongkok yang awalnya menuntut kestabilan ekonomi, akhirnya menjadi demonstrasi pro-demokrasi. Sesuatu yang tidak lazim dilakukan di Tiongkok yang dikuasai oleh rezim otoriter. Ribuan orang meninggal di lapangan Tiananmen sebagai akibat keangkuhan pemerintahan otoriter.
0: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di Radio Edukasi.
2: Radio Station in Padang Sidempuan. 105 Rau FM.

0: alone. Who care? Seduction.
1: I go at a time.

pada leka. Itu sebab kau stuck. Bagi otak aku lap, aku wipe. Bagi lega lega lega lega lega lega lega. Kau di bebas dera. Kau dapat nikmati wanita senja. Itu aku like. Pada ujung hari aku susun 10 jari. Moga yang tak bersetuju akan buka hati. Psych. Korang boleh pergi. Aku ada type.

0: Drácula. Y arrademola.
1: No.

0: Eda, adong boboto ho motor tu Pekanbaru berangkat Borngin. Got mulak bos cucuk tu Bandung, santa Pekanbaru berangkat na.
1: Adong Eda, langganan mai midai anggo tu Pekanbaru.
0: Aha mai Eda,
1: mandiri taksi Eda. Adong tu Pekanbaru sannari berangkat Borngin, marhai es malak Eda.
2: CV Mandiri Taksi, Jalan Singamangaraja, nomor 99, Sitamiang, Padang, Sidimpuan. Nomor HP 0821-6265-4333. Nomor WA 0821-6265-4333. Berangkat setiap hari dengan rute Padang Sidimpuan Medan, berangkat jam 10 pagi, Armada HS. Dapat makan siang gratis serta berangkat jam 8 malam dengan Armada HS dan L300 dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Padang berangkat jam 8 malam dengan Armada HS dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Pekanbaru berangkat malam jam 8 dengan Armada HS mendapat snack dan air mineral. Dan Padang Sidimpuan Pekanbaru juga ada berangkat pagi dan sore menggunakan L300. CV Mandiri Taksi juga menyediakan trayek Gunung Tua Medan dengan Armada HS, Tanto Medan dengan Armada HS. CV Mandiri Taksi menyediakan snack dan air mineral, full musik dan full AC, antar jemput dan antar bandara. CV Mandiri Taksi, kami ada untuk Anda. Tertanda Direksi Syahrudin Harahap.
3: Mau tampil beda? Paisal Optik aja. Paisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman, nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass, Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka, Simaninggir, Sipirok. Sigama, Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
4: Mau belanja bermacam-macam obat? Di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
5: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Rau 105 FM, Your Lifestyle.

0: Saskia dan keluarganya bertamasya ke Candi Prambanan. Saskia sangat terpesona oleh keindahan Candi Prambanan. Membuat Saskia ingin tahu asal-usul Candi Prambanan. Insan Edukasi, apa kabar? Selamat berjumpa dalam program Asal-Usul yang menyajikan informasi tentang asal-usul sesuatu, penemuan, dan sejarah. Kali ini, kita akan membahas asal-usul Candi Prambanan.
1: Pak,
2: ya?
1: Siapakah yang menyusun batu-batu hingga menjulang indah membentuk candi ini?
2: Oh, itu. Itu ada dongengnya, nak. Begini ceritanya. Ceritanya bermula ketika ada seorang pangeran bernama Bandung Bondowoso yang ingin mempersunting seorang putri cantik bernama Roro Jonggrang. Roro Jonggrang sebenarnya tidak ingin menjadi permaisuri Bandung Bondowoso karena Bandung Bondowoso telah membunuh ayahandanya.
1: Ayahnya?
2: Iya. Dan akhirnya Roro Jonggrang pun mengajukan permintaan yang menurutnya mustahil untuk dipenuhi. Ia ingin dibuatkan 1000 candi dalam waktu satu malam.
1: Hanya satu malam, Pak?
2: Iya. Dan akhirnya Roro Jonggrang pun mengajukan permintaan yang menurutnya mustahil untuk dipenuhi. Ia ingin dibuatkan 1000 candi dalam waktu satu malam.
1: Hanya satu malam, Pak?
2: Iya, hanya satu malam. Bandung Bondowoso menyanggupinya. Ia segera mengumpulkan makhluk-makhluk halus yang menjadi anak buahnya untuk membangun candi. Dan dalam waktu singkat, Bandung Bondowoso dan anak buahnya telah menyelesaikan ratusan candi itu.
1: Wah, hebat ya, Pak ya.
2: Roro Jonggrang kaget dan sangat cemas mengetahui Bandung Bondowoso ternyata hampir menyelesaikan pembuatan candi itu dalam waktu semalam. Dan akhirnya ia berusaha menggagalkan pekerjaan Bandung Bondowoso. Ia pun memanggil dayang-dayangnya dan menyuruh mereka untuk membakar jerami dan juga menabuh lesung. Api dan suara gaduh yang ditimbulkan mengejutkan ayam jantan hingga membuat ayam-ayam itu berkokok. Hal ini pun mengagetkan Bandung Bondowoso dan anak buahnya yang sedang bekerja. Mereka mengira hari telah pagi.
1: Terus, Pak?
2: Terus, Bandung Bondowoso sangat marah karena telah dikelabui. Kemudian ia mengutuk Roro Jonggrang menjadi patung batu. Tetapi, ajaibnya, satu demi satu batu-batu yang lain juga tersusun dengan sendirinya dan membentuk candi.
1: Wah,
2: mengelilingi patung itu.
1: Wah, menarik sekali ceritanya ya, Pak. Sekarang Saskia jadi tahu kalau nanti ditanya teman-teman.
2: Nah, coba kamu lihat sebelah sana itu, Saskia.
1: Yang mana, Pak?
2: Itu.
1: Itu
2: yang dinamakan patung batu Roro Jonggrang.
1: Oh.
2: Cantik ya?
1: Iya. Wah, iya, Pak. Indah sekali.
2: Iya. Dan perlu kamu tahu, itu salah satu ragam warisan budaya bangsa kita.
0: Lebih banyak tahu dan tahu lebih banyak, ikuti terus program Asal Usul yang menggali informasi tentang asal sesuatu dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Radio Edukasi dan Radio Kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
3: Telah Anda dengarkan

0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Medan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara membentuk tim unit reaksi cepat atau URC untuk menekan angka kriminalitas jalanan di wilayah tersebut. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Riko Taruna Mauruh mengatakan, tim tersebut bertugas menangani pencurian dengan pemberatan, pencurian kendaraan bermotor, pencurian dengan kekerasan dan begal. Beliau menjelaskan tim URC terdiri atas 8 tim yang masing-masing beranggotakan 8 personel. Tim tersebut dilengkapi kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4 untuk mendukung penanganan tindak kriminalitas di jalanan. Beliau mengatakan personel tim URC melakukan patroli pada lokasi dan waktu yang dinilai rawan kejahatan, serta berkoordinasi dengan satuan reserse kriminal di jajaran kepolisian resort. Salah satu hasil operasi tim URC adalah pengungkapan sindikat pencurian kendaraan bermotor yang bereaksi di 4 kabupaten dan kota di Sumatera Utara. Sindikat tersebut beroperasi di Kota Pematang Siantar, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Serdang Bedagai, dan Kabupaten Deli Serdang. Demikian kilas utama daerah hari ini dicarikan dari laman antaranews.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 Rau FM, Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Eda.
1: Oh, Eda. Tapi bege-bege, ket marbagas mah burta. Betul deh kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, nugget berbagason Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusada da Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabus si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
3: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.

0: Ayo, ikuti dan meriahkan Kampur PEN Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas, Batanghari, Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut. Camping bareng, family engagement, photo booth, lomba perahu bebek, lomba domino atau gaple, hingga lucky draw dan masih banyak lagi. Camping bareng se-Sumatera kali ini dengan tema Jelajah Negeri Jambi. Dengan menikmati alam dan budaya Jambi, mari kita satukan hari kita untuk berkomitmen meningkatkan silaturahmi serta mendapatkan kebahagiaan melalui aktivitas camping bersama.
1: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus RAW 105 FM, Your Lifestyle.

0: kembali lagi di 100% dan bersahaja dalam kawan jantung kota Salak. Kami mengudara untuk mencari teman setia Anda. Ya, rendah senang sekali rasanya dia kembali hadir menyapa ruang dengar Anda di pagi hari ini. Dan seperti biasa di pagi hari ini sudah masuk ke program request pagi bareng Rawa FM, pastinya juga bareng Lia. Iya, hingga nanti mendekati formasi pukul 12 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa ya, boleh langsung menghubungi kita ke nomor 0822 9999 6105 dari via chat WhatsApp dan juga dari via SMS ya. Kita sapa dulu dari via chat WhatsApp yang sudah sedari tadi stay tune ya. Waduh, ini minta diputerin lagu Selingkuh katanya dari Lasi Ben. Salam-salamnya buat kakak-kakaknya yang bertugas aja. Oke, ditunggu lagunya ya, nanti Lia putarkan ya. Oke, kita angkat dulu dari via telepon. Halo, request pagi bersama Roy FM.
1: Pagi Lia, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bang, gimana kabar ini?
1: Alhamdulillah, kabar sehat.
0: Iya sehat. Alhamdulillah Bang, sehat. Ini mau dengerin lagu apa ini Bang?
1: Lagu apa lah ya? Lagu dari Avril Lavigne, Wish You Were Here.
0: Waduh, ini judulnya bisa diulang Bang?
1: Wish You Were Here.
0: Avril Lavigne. Wish You Were Here. Oke Bang, Avril lagi. Oke, lagunya ada ini. Mau salam lagi Bang lagunya?
1: Selamat juga. Okay. Semoga tetap sehat.
0: Amin.
1: Buat Pak Bajentak, Pak Fung Iqbal, Bung Lodes, buat Mama Hikma, Mama Ika, Mama Rizky, Mama Habib, terus buat Ayah Japran.
0: Oke.
1: Dan buat semua-semua yang lagi dengar aja lah.
0: Oke Bang, ditunggu lagunya.
1: Makasih Lia, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari Bang Syahrul tadi ya, ditunggu lagunya nanti Lia putarkan ya. Kita sapa lagi dari via chat WhatsApp ini. Oke, sebelum ke via chat WhatsApp, lanjut dari via telepon. Aduh, ini bisa diulang ya. Aduh, buat Bang Ricardo tadi kayaknya ya. Oke deh, kita sapa dulu dari via chat WhatsApp ya. Dari Mama Rani di Asrama Sihitang ini minta diputarin lagu Sabar Menunggumu dari Arif. Katanya salam-salamnya buat yang bertugas saja. Oke mamaku, ditunggu lagunya. Oke, dari via telepon ini. Halo, request pagi bersama Revam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bang. Waduh, tadi salah pencet ya.
1: Ini langsung
0: langsung dimatiin.
1: Karena ini
0: ya,
1: datang-datang bikin ribet.
0: Ah, kalau yang ribet kita skip ya.
1: Kami yang dendamnya dia sama aku.
0: Kenapa Bang?
1: Yang dendamnya dia.
0: Aduh. Oke Bang, gimana kabar ini?
1: Alhamdulillah. Mana si patah?
0: Aduh, kayaknya gak masuk ini. Ini sendiri di sini Lia.
1: Wow, berani.
0: Iya, berani dong. Oke Bang, mau dengerin lagu apa pagi hari ini?
1: Lagu The Offspring.
0: Oh, bisa diulang Bang?
1: The Offspring.
0: Day of
1: Spring.
0: Ya, judulnya mana nih Bang? Atau itu judulnya?
1: Apa judulnya? Banyak lagunya.
0: Bentar ya. Day of apa tadi Bang?
1: OFF.
0: Day of Spring. Oke, bentar kita cek dulu entah apa aja yang ada di sini ya. Ada Come Out and Play, The Kids Event Alright, Hit. Apa Bang?
1: Itu yang hit apa?
0: The Kids Aren't Alright ini. Baru Prit. Nah, itu aja Bang ya. Kidi. Mau salam lagi Bang lagunya ini.
1: Salamnya buat Lia aja deh.
0: Oke deh, karena sendiri ya.
1: Ya.
0: Oke, Bang.
1: Oke, thank you.
0: Oke, waalaikumsalam. Oke, Bang Ricardo ditunggu lagunya nanti dia putarkan ya. Kita sapa lagi dari via telepon. Oke, sebelum ke via telepon ini, kita cek-cek dulu dari via chat WhatsApp ini. Minta diputerin lagu dari Virgon yang judulnya Bukti, katanya dikirim salam untuk kakak aja. Oke, ditunggu lagunya ya. Oke, kita sapa lagi dari via telepon. Halo, request pagi bersama Revan.
2: Halo, selamat pagi.
0: Pagi kembali, mamaku. Gimana kabar ini, Ma?
2: Mendung-mendung panas.
0: Bukan mendung-mendung manja ya, Ma?
2: Agak. Kita beda sama potasi bolong ya.
0: Ini mau dengerin lagu apa, Ma, pagi hari ini?
2: Pop manca dulu ya.
0: Boleh, yang mana ini? Streolov. Oke, mau lagunya
3: dari
0: ada.
3: Dari Edward Maya.
0: Betul. Iya, mah betul. Mau udah salam lagi nih lagunya?
2: Salam-salamnya buat Pak Junta. Udah masuk Pak Junta belum,
0: belum
2: kan?
0: Belum, belum.
2: Buat Pak Junta, buat Mama Ika, Mama Dira, Mama Ayu, Mama Habib. Mari satu dua terspesial buat diri mulia. Baru ada satu lagi ya. Salam-salamnya buat orang yang sombong. Dibilang dia aku nggak sombong. Iyalah itu ya.
0: Senggol-senggol mulu ya.
2: Terima kasih.
0: Oke, aku ditunggu lagunya. Oke, Mama ditunggu lagunya nanti dia putarkan ya. Kita sapa-sapa lagi dari via chat WhatsApp. Ada dari Bang Syahdan Lubis alias Bayu Lubis di Bin Safwan minta diputarin lagu Bukan Aku Tak Cinta dari Salim Iklim. Salam-salamnya buat Bapak Bayu Juntak di Batu Nadua, Bang Syahrul Regar, Bang Toib di Pijor Calling, Ayah Jafran, Asrul Pangkabean di Kota Padang Sidimpuan ya, di pusat Kota Padang Sidimpuan. Mama Hikmah, Mama Dira, Mama Habib, Penjahit Natama Bin Tuju. Dan semua pendengar WFM terspesial buat yang lagi bertugas katanya. Oke Bang, ditunggu lagunya. Masih dari via chat atau WhatsApp dari Kanajua minta diputerin lagu Cinta Terakhir dari Ari Lasso. Salam-salamnya untuk pendengar aja Kak. Oke deh, siap ya, ditunggu lagunya. Di belakangnya lagi masih dari via chat WhatsApp. Dari Opung Iqbal minta diputerin lagu Bila Cinta Didusta dari Screen katanya. Dikirim salam untuk Eda, Mama Hikmah, Mama Dira, Bapak Bayu Juntak di Batu Nadua, Bang Syahrul Regar, dan semua pendengar WFM terspesial buat yang lagi beratugas. Siap. Di belakangnya lagi masih dari via chat WhatsApp dari Kak Ade minta diputarin lagu Taguling-guling katanya. Waduh, selalu ya. Salam-salamnya katanya untuk pendengar aja. Oke, Kak Ade. Oke, terakhir dari via chat WhatsApp dari Kak Rani mau diputarin lagu Balai Pulang 2 dari Toton Karibo dan juga Justin Aldrin katanya. Salam-salamnya terspesial untuk kakak, semangat kakak kerjanya. Oke deh, siap ya, ditunggu lagunya nanti Lia putarkan. Ini kita lanjut lagi ke lagu, tentunya Lia masih menanti hingga nanti mendekati formasi pukul 12 waktu Indonesia Barat di lagu pop Indonesia dan juga pop mancanegara. Kita ke lagu dulu ya, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 FM, your lifestyle. Yeah.

0: Mak.
1: Wih, nak jaga-jaga semakin lek baju mon. Adong baju gamis. Gamis rendah. Setelan rok rendah. Kemeja. Celana. Rok nape adong. Baju batik nape adong.
0: Mamesan baju tempahan pe. Sanga baju seragam. Nagiot pesta. Bisa do disi keleda.
1: Toko aha makelek gewarna.
0: Tangion da kele.
2: Toko Najwa Grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Najwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
0: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Najwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Najwa, solusi belanja pakaian Anda.

0: Video, I need hella makeup high.
1: I listen to the radio because they have the best variety of music.
2: 105 FM.
3: Eh Pak RT, ada apa ya Pak?
4: Ini deh Rini, boleh Bapak pinjam tangganya deh. Kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
3: Oh boleh, sebentar ya Pak. Eh Pak RT lagi, kenapa ya Pak?
4: Boleh Bapak minta garam sedikit deh. Kebetulan garam di rumah habis itu deh.
3: Oh bentar ya Pak. Ada apa lagi, Pak?
4: Mau tanya password Wi-Fi-nya apa ya, Dek? Kebetulan Wi-Fi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
3: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
4: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
3: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.
5: Eda, adong do boto ho motor tu pekan baru berangkat borngin. Got mulak bos wicok tu Bandung, sampai kan baru berangkat na.
6: Adong Eda, langganan mai midai anggo tu pekan baru.
5: Aha mai Eda,
6: mandiri taksi Eda, adong tu pekan baru sanari berangkat borngin. Marhai es malak Eda.
5: CV Mandiri Taksi, Jalan Sisinga Mangaraja, nomor 99, Sitamiang, Padang, Sidimpuan. Nomor HP 0821-6265-4333. Nomor WA 0821-6265-4333. Berangkat setiap hari dengan rute Padang Sidimpuan Medan, berangkat jam 10 pagi, Armada HS. Dapat makan siang gratis serta berangkat jam 8 malam dengan Armada HS dan L300, dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Padang, berangkat jam 8 malam dengan Armada HS, dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Pekanbaru, berangkat malam jam 8 dengan Armada HS, mendapat snack dan air mineral. Dan Padang Sidimpuan Pekanbaru juga ada berangkat pagi dan sore menggunakan L300. CV Mandiri Taksi juga menyediakan trayek Gunung Tua Medan dengan Armada HS, Tanto Medan dengan Armada HS. CV Mandiri Taksi menyediakan snack dan air mineral, full musik dan full AC, antar jemput dan antar bandara. CV Mandiri Taksi, kami ada untuk Anda. Tertanda Direksi Syahrudin Harahap.
2: 105 FM. This is the greatest.
1: So, this my face.

0: systems are offline.
1: Stratus Lima FM.
2: Wow.

0: Singapura. Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya, karena masih bareng Lia ya. Aduh, sudah typo ini. Oke, kita lanjut lagi dari via chat atau WhatsApp. Ini ada minta diputarin lagu di saat sendiri, katanya dari Dadali. Salam-salamnya buat kita aja ya, Kak. Terima kasih. Oke, ditunggu lagunya. Masih dari via chat atau WhatsApp, ini dari Kak Okta, dari Kamdar. Minta lagu dong Kak, Kicau Mania katanya. Aduh, dikirim salam katanya untuk kakak penyiar dan semua pendengar setia FM Acak Kak. Oke Kak Okta, ditunggu lagunya nanti dia putarkan ya. Oke, masih dari via chat atau WhatsApp, ini dari Bang Wijaya. Mau dengerin lagu, jangan tunggu lama-lama katanya. Ini kayaknya versi genre dangdut ya. Kalau di genre dangdut, pagi hari kita gak bisa putar ya Bang Wijaya ya. Bisa diganti ini lagunya ke lagu pop Indonesia atau pop mancanegara ya. Oke, lanjut dari via chat WhatsApp, ini minta diputarin lagu dari Ed Sheeran yang judulnya Perfect katanya. Salam-salamnya untuk kakak aja, terima kasih. Oke deh, ditunggu lagunya. Oke, kita lanjut lagi ke lagu ya. Tentunya Lia masih menanti hingga nanti mendekati formasi pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kita ke lagu dulu, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 FM Your Lifestyle.
1: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus RAW 105 FM Your Lifestyle.

0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Medan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara membentuk tim unit reaksi cepat atau URC untuk menekan angka kriminalitas jalanan di wilayah tersebut. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Riko Taruna Mauruh mengatakan, tim tersebut bertugas menangani pencurian dengan pemberatan, pencurian kendaraan bermotor, pencurian dengan kekerasan dan begal. Beliau menjelaskan tim URC terdiri atas 8 tim yang masing-masing beranggotakan 8 personel. Tim tersebut dilengkapi kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4 untuk mendukung penanganan tindak kriminalitas di jalanan. Beliau mengatakan personel tim URC melakukan patroli pada lokasi dan waktu yang dinilai rawan kejahatan, serta berkoordinasi dengan satuan reserse kriminal di jajaran kepolisian resor. Salah satu hasil operasi tim URC adalah pengungkapan sindikat pencurian kendaraan bermotor yang bereaksi di 4 kabupaten dan kota di Sumatera Utara. Sindikat tersebut beroperasi di Kota Pematang Siantar, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Serdang Bedagai, dan Kabupaten Deli Serdang. Demikian kilas utama daerah hari ini dicarikan dari laman antaranews.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 Rau FM, Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.

wabarakatuh. Selamat siang rekan Rao dimanapun Anda berada. Kembali lagi di program Rao Memory, menemani siang Anda dengan deretan lagu-lagu kenangan terbaik yang penuh cerita dan nostalgia. Saatnya menikmati suasana siang Anda yang lebih hangat, lebih santai bersama lagu-lagu pilihan yang mungkin pernah menjadi soundtrack perjalanan hidup Anda. Tetap bersama kami di 105.

0: Rekan Rao pernah bangun tidur lalu sendi terasa nyeri, panas bahkan sulit untuk berjalan. Saat keluhan asam urat muncul, kebanyakan orang biasanya langsung menghindari makanan seperti daging atau jeroan. Padahal tanpa disadari, beberapa jenis sayuran juga bisa memicu naiknya kadar asam urat jika dikonsumsi berlebihan. Bukan berarti sayur itu buruk ya, namun untuk penderita asam urat, ada beberapa jenis sayuran yang sebaiknya dibatasi agar sendi terasa nyaman dan aktivitas tidak terganggu. Jenis sayuran tersebut yaitu yang pertama bayam. Bayam memang terkenal sehat karena kaya zat besi dan serat. Tapi ternyata sayuran ini mengandung purin yang cukup tinggi dibanding sayur hijau lainnya. Pada penderita asam urat, konsumsi bayam berlebihan bisa memicu nyeri sendi atau pembengkakan. Yang kedua, asparagus. Asparagus sering dianggap sayuran premium yang identik dengan pola makan sehat. Namun, asparagus tersebut sayuran dengan kandungan purin yang cukup tinggi. Bagi penderita asam urat yang sedang kambuh atau kadar asam urat sebelum stabil, asparagus sebaiknya dikurangi dulu agar tubuh tidak bekerja lebih berat dalam membuang sisa purin. Yang ketiga, kembang kol. Kembang kol sering dijadikan pengganti nasi atau campuran menu diet. Rasanya enak dan fleksibel diolah jadi berbagai makanan. Tetapi sayuran ini juga mengandung purin dalam jumlah sedang hingga cukup tinggi. Yang perlu dihindari adalah konsumsi berlebihan dalam satu waktu. Yang keempat, jamur. Jamur dikenal sebagai daging nabati karena teksturnya mirip daging dan rasanya gurih. Sayangnya, beberapa jenis jamuran mengandung purin yang bisa memengaruhi kadar asam urat. Jadi, kalau Anda punya riwayat asam urat, sebaiknya jamur dijadikan pelengkap makanan saja, bukan menu utama dalam porsi besar. Kelima, daun dan biji melinjo. Ini yang paling sering jadi perbincangan. Daun melinjo, biji melinjo, sampai emping memang lezat. Tapi kandungan purinnya cukup tinggi. Beberapa penderita asam urat mengaku keluhan sendinya muncul karena terlalu banyak makan emping atau sayuran berbahan melinjo. Karena itu, jenis makanan ini termasuk paling disarankan untuk dibatasi. Dan yang terakhir, kangkung. Kangkung adalah favorit banyak orang karena murah, enak, dan mudah diolah. Meskipun kandungan purinnya tidak setinggi melinjo, beberapa penderita asam urat merasa tubuhnya lebih pegel atau sendi tidak nyaman setelah makan kangkung terlalu banyak. Karena reaksi tiap orang berbeda, pentingnya untuk memperhatikan respon tubuh masing-masing. Lalu, sayur apa yang lebih aman? Nah, rekan Rao, masih banyak pilihan sayur yang lebih ramah untuk penderita asam urat. Misalnya, timun, wortel, labu siam, dan selada. Selain itu, perbanyak minum air putih agar tubuh lebih mudah membuang sisa asam urat melalui urin. Itu dia informasi seputar beberapa jenis sayuran yang perlu dibatasi oleh penderita asam urat. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua dalam memilih menu yang lebih sehat. Dan sampai jumpa di informasi berikutnya.
1: Radio station in Padang Sidempuan,

0: Sirimpuan.
1: The best radio station in Padang Sirimpuan, Rau FM.
2: Dari Sa'id bin Arqam berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan dari hati yang tidak khusyuk, dan dari jiwa yang tidak merasa puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan." Hadis riwayat Muslim.

0: Kemunafikan adalah perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan termasuk di antara dosa-dosa besar. Di antara tanda-tanda orang munafik adalah sering berdusta dalam perkataannya, mengingkari janji, dan mengkhianati amanah. Seorang mukmin sejati akan menjauhi sifat-sifat kemunafikan tersebut. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Ayatul munafiq thalath. Idza haddatha kadzab wa idza wa'ada akhlaf wa idza tumina khan."
0: Tanda orang munafik ada tiga. Jika berkata, dia berdusta. Jika berjanji, dia ingkari. Dan jika diberi amanah, dia berkhianat.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Marilah kita bergegas untuk menghadap Allah dengan cara melakukan sholat. Karena sholat sesungguhnya adalah ketahanan terhadap kejiwaan kita, utamanya menghadapi perjalanan hidup dan seluruh goncangan-goncangannya. Orang yang sedang tergoncang hidupnya atau orang yang sedang menerima satu beban yang berat, kita diperintahkan oleh Allah untuk bersabar dan melakukan sholat. Fasta'inu bisabri wassalah, mintalah pertolongan atas semua masalah dan fenomena hidup dengan kesabaran dan melakukan sholat. Maka dengan sholat artinya kita menyelesaikan masalah kita sendiri.

0: Sian dia duho kele, sokona belanja do widaon.
1: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagot pesta.
0: Tola do madegi kele.
1: Tola matong kele, ligi ma.
0: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis renda, setelan rok renda, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi kele da.
0: Toko aha ma kele guarna?
1: Tangion da kele.
2: Toko Najwa Grosir Pakaian Wanita Dewasa dan Anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Najwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Najwa beralamat di Pasar Pajang Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Najwa, solusi belanja pakaian Anda.

Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Rau 105 FM, Your Lifestyle.
1: Rekan Rau, menjaga kesehatan lutut penting banget loh, apalagi saat usia mulai bertambah. Soalnya semakin bertambah usia, otot tubuh juga perlahan melemah. Kalau lutut tetap kuat, aktivitas seperti berjalan, naik tangga sampai bangun dari duduk jadi lebih nyaman dan aman. Nah, ada beberapa latihan sederhana tanpa alat yang bisa membantu memperkuat sendi lutut. Yang pertama, squat. Gerakan jongkok ini membantu memperkuat paha dan menjaga stabilitas lutut untuk aktivitas sehari-hari. Kedua,

gerak cepat. Dan yang terakhir, Skylift Squat. Latihan ini fokus memperkuat otot paha depan yang penting untuk menopang lutut saat jongkok atau naik tangga.

0: aja nanti. Semoga informasi kali ini bermanfaat untuk kita semua ya.
1: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.

Kan, Rao, siapa di sini yang nggak bisa makan kalau nasinya belum panas mengepul? Memang, nasi hangat itu paling nikmat apalagi ditemenin lauk favorit. Tapi ternyata, nasi terlalu panas bisa membuat gula darah lebih cepat naik loh. Soalnya nasi panas memiliki indeks glikemik yang lebih tinggi sehingga lebih cepat diubah tubuh menjadi gula. Akibatnya, tubuh jadi gampang lapar, ngantuk, bahkan kurang baik kalau dikonsumsi berlebihan, terutama bagi penderita diabetes. Berbeda dengan nasi yang sudah didiamkan beberapa saat atau nasi dingin, karena mengandung pati resisten yang lebih baik untuk menjaga gula darah tetap stabil dan juga baik untuk pencernaan. Tapi tenang, bukan berarti kita nggak boleh makan nasi panas sama sekali ya. Cukup beri jeda sebentar sebelum dimakan. Dan jangan lupa imbangi dengan sayur serta pola makan sehat. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa jadi pengingat kecil untuk lebih menjaga kesehatan mulai dari hal sederhana.

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Rau FM.
1: Eda. Oh, Eda. Tapi UBG-BG, get marbagas mau buruta. Betul deh, kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, nugget berbagason Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesoris na, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Na sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta, naget berbagason.

0: Kada, adong nabotoho motor tu pagkambaro barangkat borngin, got mulak bo switchok tu Bandung, santa kambaro barangkat na.
1: Adong Eda, langganan na miday ang gutupukan baru.
0: Aha may Eda?
1: Mandiri taksi Eda, adong tupukan baru sanari barangkat borngin, marhay es malak Eda.
2: CV Mandiri Taksi, Jalan Sisinga Mangaraja, nomor 99, Sitamiang, Padang, Sidimpuan. Nomor HP 0821-6265-4333. Nomor WA 0821-6265-4333. Berangkat setiap hari dengan rute Padang Sidimpuan Medan, berangkat jam 10 pagi, Armada HS. Dapat makan siang gratis serta berangkat jam 8 malam dengan Armada HS dan L300 dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Padang berangkat jam 8 malam dengan Armada HS dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Pekanbaru berangkat malam jam 8 dengan Armada HS mendapat snack dan air mineral. Dan Padang Sidimpuan Pekanbaru juga ada berangkat pagi dan sore menggunakan L300. CV Mandiri Taksi juga menyediakan trayek Gunung Tua Medan dengan Armada HS, Tanto Medan dengan Armada HS. CV Mandiri Taksi menyediakan snack dan air mineral, full musik dan full AC, antar jemput dan antar bandara. CV Mandiri Taksi, kami ada untuk Anda. Tertanda Direksi Syahrudin Harahap.

0: Singapore.
1: Rekan Rau, selain dikenal baik untuk pencernaan, pisang juga dipercaya dapat membantu meredakan diare. Pisang termasuk dalam pola makan yang dikenal dengan metode diet bread. Bread merupakan singkatan dari banana atau pisang, rice atau nasi putih, apple sauce atau apel yang dihaluskan, dan toch atau roti panggang. Keempat jenis makanan ini direkomendasikan karena rendah lemak, rendah serat kasar, dan mudah dicerna oleh tubuh. Kombinasi makanan tersebut dapat membantu mengurangi iritasi pada saluran pencernaan sekaligus membantu memperbaiki tekstur feses. Meskipun begitu, diet bread tidak dianjurkan dilakukan dalam jangka panjang karena kandungan nutrisinya terbatas. Setelah kondisi tubuh membaik, pentingnya untuk kembali mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang. Selain pisang dan menu dalam diet bread, ada beberapa makanan lain yang juga aman dikonsumsi saat diare. Di antaranya, kentang rebus, ayam tanpa kulit dan lemak, biskuit tawar, sereal rendah serat, oatmeal, serta gandum. Tak kalah penting, pastikan tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Dan minuman yang mengandung elektrolit dapat membantu menggantikan cairan tubuh yang hilang akibat diare. Jika diare berlangsung lama atau disertai gejala berat, sebaiknya segera konsultasi ke dokter. Itu dia informasi singkat tentang pisang yang dapat membantu meredakan diare. Semoga bermanfaat untuk kita semua.
2: I listen to the radio because they have the best variety of music.
0: 105 FM.

Suara Musik Indonesia. Raga Musik Indonesia. Raw Padang Sidipuan.

0: Terus FM nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Rekan Rao, kita sudah memasuki ke program Ketabo Tusidimpuan, Ketabo Turau FM, Ketabo Ketabo. Dari formasi pukul 14 sampai pukul 16 waktu Indonesia Barat, Leila akan menemani ruang dengar Anda dimanapun Anda berada. Seperti biasa di program ini hanya sampai jam 16 saja ya. Jadi rekan Rao yang ingin request lagu kesayangan Anda di lagu Batak dan juga Tapsel, langsung saja hubungi ke nomor 0822-9999-6105. Bisa melalui via telepon, chat WhatsApp dan juga SMS. Oke, ini sudah ada yang bergabung dari via chat WhatsApp. Kita bacakan dulu. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Mau request lagu Tapsel Abid Panyikotan. Salam-salamnya buat kakak yang lagi bertugas, sama buat anggota dakwah tercinta, dan buat Papi Cepis di Panyanggar. Jangan lupa mangan ya Pak, dan Mami Cada. Oke Kak, nanti kita putarkan lagunya ya. Dan lanjut lagi, ini dari via chat WhatsApp. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Aku Naya dari Kamdar. Minta lagu Tapsel Abid Panyikotan juga ini. Aduh. Boleh-boleh. Disalam untuk kakak penyiar dan semua pendengar setia Rao FM. Oke Kak, ditunggu lagunya ya. Nanti kita putarkan. Ini ada lagi dari via chat WhatsApp. Oh, kita angkat dulu ini dari via telepon. Halo, Ketabo Tusidimpuan.
1: Ketabo Turau FM.
0: Ketabo Ketabo, dengan siapa di mana ini?
1: Bang Borkat.
0: Aduh, Bang Borkat. Gimana Bang kabarnya?
1: Biasa.
0: Biasa, biasa apa tuh?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah ya, Bang. Mau request lagu apa, Bang, di siang hari ini?
1: Lagu Batak lah.
0: Batak yang berjudul
1: Botak Mabulan dari Ika Sriharinga.
0: Boleh diulang, Bang?
1: Botak Mabulan dari Ika Sriharinga.
0: Oh, oke, okay, Bang. Ini ada lagunya. Salam-salamnya buat siapa ini?
1: Ya, di salamlah sama kawanku yang ngomongnya aja lah.
0: Oke, okay, Bang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya, Bang. Oke, kita lanjut lagi ke via chat WhatsApp ini. Dari Assalamualaikum, dari Bang Syahdan Lubis di Band 7. Ketabo Tusidimpuan, Ketabo Ketabo, request lagu Hachido Gabeau Sian Osen Huta Said. Disalam buat Bapak Baya Juntak di Batuna 2, Sahru Regar, Toib di Pijar Koling, Mama Hikmah, Mama Dira, Mama Habib, dan semua pendengar Rao FM terspesial yang lagi bertugas. Oke Bang, ditunggu lagunya, nanti kita putarkan. Oke, ini yang menelpon boleh ditelepon lagi ya. Tadi masih membaca dari via chat WhatsApp. Oke, kita angkat ini dari via telepon. Halo, Ketabo Tusidimpuan.
2: Ketabo Turau FM.
0: Ketabo Ketabo. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Mama Ika di Tanjung Baru.
0: Halo Mama Ika, gimana kabarnya?
2: Kabarnya kabar sehat.
0: Alhamdulillah. Mau request lagu apa, Ma?
2: Aku mau request lagu lah.
0: Lagu apa tuh?
2: Yang judulnya Sada di Antara Dua.
0: Sada. Oke, Ma, ini ada lagunya. Salam-salamnya buat siapa ini? Ada, Ma.
2: Salam-salamnya untuk semua-semua pendengar CD kita ya.
0: Oke, Mama. Terima kasih ya.
2: Lagunya.
0: Oke. Oke, kita mungkin kita kembali ke lagu dulu ya. Tetap stay tune di 105 Rao FM.

0: Raw. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.
1: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman, nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass, Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka, Simaninggir, Sipirok. Sigama, Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
2: Mau belanja bermacam-macam obat? Di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik? Tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
3: 난 주호진 씨가
4: Nge-lag nih. Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu.
5: Sebel. Please, jangan sekarang.
6: Nih, pakai Simpati aja.
4: Hah? Simpati?
6: Iya, pakai Simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
4: Oh, ini baru nonton.
6: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng Simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, Simpati.
7: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.

0: Kembali lagi di 105 Rawa FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Oke, langsung saja ini kita bacakan requestan dari via chat WhatsApp. Ini dari anonim ya, mau request lagu Singgar Tuo. Oke, sang-sangnya buat pendengar aja. Oke kak, ditunggu lagunya ya, nanti kita putarkan. Ini ada lagi dari via chat WhatsApp. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dari Opung Iqbal. Kita putus dimpuan. Ketabo mau request lagu Gokhon Dohot Jauh-jauh di salam buat Eda Mama Hikmah, Mama Dira, Bapak Bayu Juntak di Batu Nadua, Sahrul Regar dan semua pendengar Rawa FM, terspesial buat yang lagi bertugas. Oke, ditunggu lagunya ya, nanti kita putarkan. Ini yang nelfon tadi boleh ditelepon lagi ya, masih kita tunggu. Ini ada lagi dari via chat WhatsApp dari anonim juga, mau request lagu Sasada Hodo dari Dorman Manik. Oke kak, ditunggu lagunya ya, nanti kita putarkan. Mungkin kita kembali ke lagu dulu, tetap stay tune di 105 Rawa FM, Your Lifestyle.
1: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: تامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan. Berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Seorang muslim hendaknya selalu bersungguh-sungguh dalam setiap amal. Karena mujahadah atau keseriusan dan kesungguhan ini akan berbuah pada kesuksesan. Takkan ada kesuksesan tanpa kesungguhan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah teladan dalam hal mujahadah. Tidak hanya dalam perkara-perkara yang hukumnya wajib, dalam hal yang sunnah pun beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersemangat dan bersungguh-sungguh.
4: An Aisyah radhiyallahu anha, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu min al-lail hatta tatafattar qadama.
3: Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat malam sehingga kedua telapak kakinya pecah-pecah.
4: Faqultu lah, lima tasna'u hadha ya Rasulullah? وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر.
3: Lalu Aisyah bertanya, mengapa engkau melakukan hal itu ya Rasulullah, padahal Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang lalu maupun yang akan datang.
4: قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا.
3: Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagaimana mungkin aku tak senang menjadi seorang hamba yang banyak bersyukur? Hadis tersebut juga mengisyaratkan tentang kesungguhan beliau sallallahu alaihi wasallam dalam mensyukuri nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala dan keinginan beliau sallallahu alaihi wasallam untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
5: Setiap manusia amat merindukan ketenangan, ketentraman batin. Banyak orang yang mencarinya dengan harta, kedudukan, atau pergi ke tempat yang dianggap nyaman. Tetapi, jikalau kita berani jujur kepada diri sendiri, dunia tidak pernah menentramkan batin, bahkan sebaliknya. Allah berjanji, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Camkan, hati ini hanya tentram jikalau ingat, taat kepada Allah. Dunia berikut isinya hanya untuk konsumsi lahiriah. Tapi zikrullah, taat kepada Allah, itulah yang menentramkan batin dengan setentram yang hakiki. Dan sholat adalah pintu untuk bisa ingat kepada Allah. Sholatlah saudaraku, karena tidak ada kebahagiaan bagi orang yang tidak mendirikan sholat.
6: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa memiliki dua istri, kemudian ia lebih condong kepada salah satu dari keduanya, maka akan datang pada hari kiamat nanti dalam keadaan salah satu bagian tubuhnya miring sebelah. Hadis riwayat Abu Dawud dan Abu Hurairah. The best
7: radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Sayur Rumah Tinggi. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak dalam upaya percepatan pemulihan pasca bencana serta pemberdayaan masyarakat. Hal itu ditandai dengan peresmian Aula Serbaguna Desa Tolang Julu, Kecamatan Sayur Rumah Tinggi, yang didukung Yayasan Penabur Bersama Caritas Indonesia dan Rumah Zakat pada Rabu 3 Juni 2026. Peresmian dilakukan oleh Bupati Tapsel Haji Gus Irawan Pasaribu melalui Wakil Bupati Tapsel Haji Jakfar Cahbut di Meritonga. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh lembaga kemanusiaan yang telah memberikan perhatian dan dukungan kepada masyarakat Tapsel, khususnya wilayah yang terdampak bencana. Menurutnya, bantuan yang diberikan tidak hanya berupa pembangunan fisik, tetapi juga menjadi penyemangat bagi pemerintah dan masyarakat untuk bangkit lebih kuat serta pulih lebih cepat dari berbagai dampak bencana yang melanda daerah tersebut. Ia menjelaskan pasca bencana yang terjadi pada November tahun 2025 lalu, sebanyak 14 dari 15 kecamatan di Tapsel terdampak dengan jumlah pengungsi mencapai belasan ribu jiwa. Selain banjir dan longsor, sejumlah wilayah juga mengalami pergerakan tanah yang mengharuskan relokasi permukiman warga ke lokasi yang lebih aman. Meski menghadapi berbagai keterbatasan, pemerintah Kabupaten Tapsel terus berupaya mempercepat pembangunan infrastruktur, pemulihan ekonomi masyarakat, serta peningkatan pelayanan dasar di daerah-daerah terpencil. Wakil Bupati juga berpesan agar Aula Serbaguna yang baru diresmikan dapat dijaga dan dimanfaatkan dengan baik sebagai pusat kegiatan sosial, pendidikan, keagamaan, dan pemberdayaan masyarakat. Sementara itu, Direktur Fasilitasi Penanganan Korban dan Pengungsi Kedeputian Kedaruratan BNPB Nelowan Harahap menyampaikan bahwa pembangunan aula tersebut merupakan bentuk kepedulian dan komitmen bersama dalam mendukung pemulihan kehidupan masyarakat pasca bencana. Acara peresmian ditandai dengan penyerahan bantuan peralatan sekolah untuk siswa-siswi dari Yayasan Penabur serta pengguntingan pita dan peninjauan fasilitas aula yang disambut antusias oleh masyarakat setempat. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Selatan. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan, Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan, Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok, Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Maksud Wiwinya apa ya?
2: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
3: Makanya, biar gak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
1: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel.
3: Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
1: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
3: Betul, cuman Rp65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
4: Semua orang pasti butuh kepastian. Pengennya sih dijauhin dari kata nunggu lama. Apalagi pas nonton film atau drama favorit, terus tiba-tiba buffering. Auto buat pusing. Tapi ini ada solusi anti pusing pas nonton. Kamu wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan. Terus langsung nikmatin langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series, film, atau variety show, semua bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang. Dan rasain sensasi nonton yang pasti lancar, no buffering, pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.
5: Rau. I listen to the radio. Because they have the best variety of music. 105 FM.

0: เรา
1: I listen to the radio because they have the best variety of music
0: 105 FM
2: Eda, adong nga botoho motor tu Pekanbaru berangkat borngin got mulak bos wicok tu Bandung san Pekanbaru berangkat na
3: Adong Eda, langganan nai midai anggot tu Pekanbaru
2: Aha mai Eda
3: Mandiri taksi Eda, adong tu Pekanbaru san nari berangkat borngin marhai es malak Eda
2: CV Mandiri Taksi, Jalan Singa Mangaraja, nomor 99, Sitamiang, Padang, Sidimpuan. Nomor HP 0821-6265-4333. Nomor WA 0821-6265-4333. Berangkat setiap hari dengan rute Padang Sidimpuan Medan berangkat jam 10 pagi, Armada HS. Dapat makan siang gratis serta berangkat jam 8 malam dengan Armada HS dan L300 dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Padang berangkat jam 8 malam dengan Armada HS dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Pekanbaru berangkat malam jam 8 dengan Armada HS mendapat snack dan air mineral. Dan Padang Sidimpuan Pekanbaru juga ada berangkat pagi dan sore menggunakan L300. CV Mandiri Taksi juga menyediakan trayek Gunung Tua Medan dengan Armada HS, Tanto Medan dengan Armada HS. CV Mandiri Taksi menyediakan snack dan air mineral, full musik dan full AC, antar jemput dan antar bandara. CV Mandiri Taksi, kami ada untuk Anda. Tertanda Direksi Syahrudin Harahap.

0: Eda.
1: Oh, Eda. Tapi bege-bege, ket marbagas ma burta. Betul deh, kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, negit berbagason, Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat, nape? Sudah lengkap, Eda.
2: Nah, sangat do lengkap na toko permata bunda, ate, Eda. Idi ama alamat na Edai, asoke heyami.
1: Alamat na Eda, di Jalan Baru 2, nomor Tolusada da Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma, 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabus si Eda, perlengkapan di Borunta na get berbagason.
3: Mau belanja bermacam-macam obat, di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.

0: Ayo, ikuti dan meriahkan Kampur PEN Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas, Batanghari, Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut. Camping bareng, family engagement, photo booth, lomba perahu bebek, lomba domino atau gaple, hingga lucky draw dan masih banyak lagi. Camping bareng se-Sumatera kali ini dengan tema Jelajah Negeri Jambi. Dengan menikmati alam dan budaya Jambi, mari kita satukan hari kita untuk berkomitmen meningkatkan silaturahmi serta mendapatkan kebahagiaan melalui aktivitas camping bersama.
1: Lagi ngerasa penghasilan segitu-gitu aja atau pengen punya pemasukan tambahan tanpa harus ninggalin kerjaan utama? Nah, ini kesempatan yang sayang banget kalau kamu lewatin. Yuk, gabung jadi Salesforce IndiHome dan mulai hasilin cuan jutaan rupiah setiap bulan tanpa batas maksimal. Kerennya program ini tuh sangat fleksibel karena bisa dikerjain sebagai side hustle tanpa ganggu kerjaan utama kamu. Cocok juga buat kamu yang mau nambah pemasukan, bantu keuangan keluarga, atau biar tetap bisa punya pegangan dan gak pernah absen nongkrong sama teman kamu. Dan tenang, proses daftarnya gak ribet sama sekali. Cek ke Linktree / Recruitment Salesforce C1, isi form pendaftaran, lengkapi data-datanya, dan beres deh. Jangan tunggu nanti-nanti, sekarang waktunya kamu kerak, ambil kesempatan dan buktiin kalau kamu juga bisa punya income lebih.
2: Hey, si Dimpuan.

0: Silimpuan.
1: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
2: Dosa pembawa petaka yang menjerumuskan umat manusia dalam Al-Kabair.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Pendengar yang budiman, kita tentu sangat yakin bahwa setiap manusia pasti ingin meraih kebahagiaan tanpa terkecuali. Mereka mengerahkan seluruh tenaga dan pikiran hanya untuk menempuh kebahagiaan itu. Sebagian mereka ada yang menganggap kebahagiaan itu ada pada uang, kedudukan, dan ketenaran. Dan sebagian yang lain menganggap kebahagiaan itu ada pada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Namun ada juga sebagian orang menganggap bahwa dengan cara sedikit meminum khamr atau minuman keras, mereka akan mendapatkan kebahagiaan, kedamaian, ketentraman, dan semua permasalahannya terselesaikan. Mereka menyangka bahwa khamr sebagai induk kebahagiaan, padahal khamr ini termasuk dosa besar yang pasti akan menyeret pelakunya kepada lembah kenistaan dan kesengsaraan baik di dunia maupun di akhirat. Bahkan khamr ini tidak hanya berdampak buruk bagi pelakunya, tetapi juga sangat berbahaya bagi orang lain. Sebenarnya pendengar, khamr ini dari segi keharaman merupakan larangan yang sudah banyak diketahui oleh kita. Hanya saja karena kebanyakan kita dikalahkan oleh hawa nafsu, maka khamr kita anggap sebagai hal yang biasa. Padahal khamr itu termasuk perbuatan buruk, dosa besar, dan perbuatan setan. Berkaitan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 90, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rizsun min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Oleh karena itu, kita harus mengetahui apa saja yang berkaitan dengan khamr dalam Islam dan bahaya yang akan ditimbulkannya dalam kehidupan seseorang, baik di dunia dan terlebih di akhirat. Pendengar yang budiman, khamr yang dimaksud dalam istilah syariat yaitu semua nama bagi sesuatu yang dapat menghalangi dan menutupi akal dari berpikir sehat, baik itu minuman atau benda padat. Setiap yang memabukkan merupakan khamr, dan setiap khamr adalah haram. Berkaitan dengan ini, Imam Ahmad rahimahullah pernah meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, La yashrobanna nasun min ummati al-khamra yusammunaha bighairi ismiha. Sungguh akan ada dari umatku yang meminum arak, tetapi mereka menamakannya dengan nama yang lain. Sungguh benar apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis tersebut, karena benar-benar terjadi dewasa ini. Tak sedikit meminum khamr yang tidak dinamakan dengan nama khamr atau minuman keras, tetapi nama-nama yang disematkan kepada minuman khamr tersebut begitu indah, menarik, dan menawan. Mulai menamakannya dengan minuman sehat, minuman kuat, minuman menyegarkan, minuman berenergi, dan lain sebagainya. Semua itu tiada lain, hanyalah untuk menipu dan memperdaya manusia. Berkaitan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 9, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yukhadi'unallaha wallazina amanu wama yakhda'una illa anfusahum wama yash'urun. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri, sedang mereka tidak sadar. Berkaitan dengan ini pula, Imam Muslim rahimahullah pernah meriwayatkan sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun." Setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap yang memabukkan adalah haram. Pendengar yang budiman, banyak sekali dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun hadis yang menunjukkan tentang bahwa meminum khamr itu dilarang. Di antaranya, yang pertama yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 90, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rizsun min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Perintah untuk menjauhi merupakan salah satu dalil paling kuat tentang haramnya sesuatu. Kemudian yang kedua yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, Rasulullah SAW bersabda, "Kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun." Setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap yang memabukkan adalah haram. Jadi dari dua dalil ini sangat jelas sekali bagi kita bahwa meminum khamr itu hukumnya haram. Dan orang yang melakukannya berarti telah melakukan dosa besar, dan jika menghalalkannya berarti ia telah kafir berdasarkan Al-Quran, hadis, dan kesepakatan kaum muslimin. Pendengar yang budiman, di antara bahaya dari khamr baik kepada pribadi dan umumnya kepada masyarakat, di antaranya yaitu yang pertama, menjadi penyebab segala bentuk tindakan kriminalitas. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Al-Baihaqi bahwa Rasulullah SAW bersabda, "La tashrabil khamra fa innaha miftahu kulli syarrin." Janganlah kalian meminum khamr karena dia adalah kunci pembuka segala kejahatan. Kemudian bahaya khamr yang kedua yaitu Allah Subhanahu wa taala melaknat kepada peminumnya. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud rahimahullah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'anallahu al-khamra wa syaribaha wa saqiyaha wa ba'i'aha wa mubta'aha wa asiraha wa mu'tasiraha wa hamilaha wal mahmulata ilaihi." Allah melaknat khamr, orang yang meminumnya, orang yang menuangkannya, menjualnya, membelinya, orang yang memerasnya, orang yang mengambil hasil perasannya, orang yang mengantarnya, dan orang yang meminta diantarkan. Maka pendengar, jika di antara kita yang sedang menjalankan bisnis miras, maka tinggalkanlah mulai detik ini. Niscaya kita kelak memperoleh keberuntungan hakiki di dunia dan kebahagiaan abadi di akhirat. Yang ketiga dari keburukan khamr yaitu seorang peminum khamr diserupakan dengan penyembah berhala. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah rahimahullah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mudminul khamri ka'abidi wasanin." Pecandu khamr seperti penyembah berhala. Siapakah pecandu itu? Pecandu yaitu orang yang sudah ketergantungan dengan minuman keras. Kemudian bahaya yang lainnya yaitu bagi pecandu khamr diharamkan masuk surga. Ibnu Majah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata mudminu khamrin." Tidak masuk surga pecandu khamr. Yang kelima dari keburukan khamr yaitu khamr akan menghalang-halangi seorang muslim dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan menimbulkan kebencian dan permusuhan di kalangan masyarakat umum. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian mendapat keberuntungan." Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian lantaran meminum khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kalian dari mengingat Allah dan sholat. Maka berhentilah kalian dari mengerjakan pekerjaan itu. Bahaya lainnya dari khamr yaitu tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Hal ini sebagaimana sebuah hadis dari Ibnu Majah rahimahullah, bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa minum khamr maka sholatnya tidak diterima selama 40 pagi, tetapi manakala ia bertaubat Allah akan menerima tobatnya, dan jika kembali lagi minum dan mabuk maka sholatnya tidak diterima selama 40 pagi, tetapi manakala ia bertobat Allah menerima tobatnya, dan jika kembali lagi minum dan mabuk maka sholatnya tidak diterima selama 40 pagi, tetapi manakala ia bertobat Allah menerima tobatnya, dan jika masih kembali lagi minum khamr maka adalah hak Allah tidak menerima tobatnya dan memberinya minum dari Nahri Khobal pada hari kiamat. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, apakah Nahri Khobal itu? Beliau menjawab, sungai nanah dari kotoran penghuni neraka. Selain itu, khamr juga berdampak buruk bagi kesehatan. Para ilmuwan menemukan bahwa pecandu minuman keras akan terkena berbagai penyakit. Sel-sel dan anggota badannya akan segera mengalami kerusakan. Demikianlah pendengar yang dirahmati Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk menjauhi khamr dan menunjuki kaum muslimin kepada shiratul mustaqim. Amin. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad.
1: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji, dan munkar.
3: Marilah kita bergegas untuk menghadap Allah dengan cara melakukan sholat. Karena sholat sesungguhnya adalah ketahanan terhadap kejiwaan kita, utamanya menghadapi perjalanan hidup dan seluruh goncangan-goncangannya. Orang yang sedang tergoncang hidupnya atau orang yang sedang menerima satu beban yang berat, kita diperintahkan oleh Allah untuk bersabar dan melakukan sholat. Fasta'inu bisabri wassalah. Mintalah pertolongan atas semua masalah dan fenomena hidup dengan kesabaran dan melakukan sholat. Maka dengan sholat artinya kita menyelesaikan masalah kita sendiri.
4: Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga doa yang tidak akan tertolak. Yang pertama, doa orang tua kepada anaknya. Kedua, doa orang yang sedang berpuasa. Dan ketiga, doa seorang musafir. Hadis riwayat Baihaqi.
5: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
6: غصن من الذكرى يميل أحيا بنا الشوق.
7: Setiap muslim pasti memiliki aib, baik aib fisiknya, amalnya, atau agamanya. Meskipun demikian, Islam memerintahkan agar setiap muslim tetap menjaga kehormatan saudaranya dan tidak membuka aibnya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berjanji melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bahwa seseorang yang menutupi aib saudaranya ketika di dunia, maka akan ditutupi aibnya di akhirat kelak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
8: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة.
7: Seseorang yang menutupi aib orang lain di dunia, pasti Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat kelak.
5: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Adam Sidimpuan.
1: The best radio station in Padang Sidimpuan. Rau FM.
2: Kilas utama daerah hari ini.
3: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Medan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara membentuk tim unit reaksi cepat atau URC untuk menekan angka kriminalitas jalanan di wilayah tersebut. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Riko Taruna Mauruh mengatakan, tim tersebut bertugas menangani pencurian dengan pemberatan, pencurian kendaraan bermotor, pencurian dengan kekerasan dan begal. Beliau menjelaskan tim URC terdiri atas 8 tim yang masing-masing beranggotakan 8 personel. Tim tersebut dilengkapi kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4 untuk mendukung penanganan tindak kriminalitas di jalanan. Beliau mengatakan personel tim URC melakukan patroli pada lokasi dan waktu yang dinilai rawan kejahatan, serta berkoordinasi dengan satuan reserse kriminal di jajaran kepolisian resort. Salah satu hasil operasi tim URC adalah pengungkapan sindikat pencurian kendaraan bermotor yang bereaksi di 4 kabupaten dan kota di Sumatera Utara. Sindikat tersebut beroperasi di Kota Pematang Siantar, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Serdang Bedagai, dan Kabupaten Deli Serdang. Demikian kilas utama daerah hari ini dicarikan dari laman antaranews.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 Rau FM, Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
2: Demikian kilas utama daerah hari ini.
1: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Sian dia doh kele, sokonda belanja doh widaon.
2: Ima da kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
1: Tola doh madegi kele.
2: Tola matong kele, ligi ma.
1: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
2: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, naget pesta. Bisa do di si kele dah.
1: Toko aha ma kele gwarna?
2: Tangion da kele.
3: Toko Najwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Najwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
2: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
3: Ayo, segera kunjungi Toko Najwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Najwa, solusi belanja pakaian Anda.
4: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidimpuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.
5: Hey, Sidimpuan.

Ayo, ikuti dan meriahkan Kampur PEN Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas, Batanghari, Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut. Camping bareng, family engagement, photo booth, lomba perahu bebek, lomba domino atau gaple, hingga lucky draw dan masih banyak lagi. Camping bareng se-Sumatera kali ini dengan tema Jelajah Negeri Jambi. Dengan menikmati alam dan budaya Jambi, mari kita satukan hari kita untuk berkomitmen meningkatkan silaturahmi serta mendapatkan kebahagiaan melalui aktivitas camping bersama. Hey, si Limpuan.

0: تامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Islam telah memberikan petunjuk kepada fitrah manusia bahwa sesungguhnya tiada Tuhan kecuali Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, Kuntu kanzan makhfiyah فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق. Dahulu sebelum ada makhluk, ibaratnya aku adalah bagaikan perbendaharaan yang tersembunyi. Lalu aku mencintai untuk diketahui, maka aku ciptakan makhluk. Dan dengan cinta itu, makhluk mencintai Allah dengan penuh ketulusan. Maka salat hakikatnya adalah merupakan pernyataan totalitas penyerahan diri dengan penuh cinta kasih pada seluruh konsepsi-konsepsi ilahiyah.
4: Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga doa yang tidak akan tertolak. Yang pertama, doa orang tua kepada anaknya. Kedua, doa orang yang sedang berpuasa. Dan ketiga, doa seorang musafir. Hadis riwayat Baihaqi.
5: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
6: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya agar mendamaikan antara pihak-pihak yang bersengketa atau berselisih. Di antara cara yang bisa ditempuh untuk mendamaikan pihak-pihak yang berselisih tersebut adalah menyeleksi apa yang diucapkan oleh masing-masing pihak dan kemudian menyampaikan kepada kedua belah pihak perkataan yang baik-baik saja dari seterunya. Sedangkan kata-kata yang tidak santun, komentar yang negatif, dan lontaran-lontaran kebencian hendaknya disembunyikan dan tidak disampaikan. Seseorang yang melakukan hal ini, maka ia terpuji, mendapat pahala, dan sama sekali tidak disifati sebagai seorang pendusta. Ummu Kulthum binti Uqbah bin Abi Mu'aid radhiyallahu anha berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
7: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا.
6: Bukanlah termasuk pendusta orang yang mendamaikan pihak yang berselisih dengan cara menyampaikan berita yang baik-baik saja atau mengucapkan yang baik-baik saja.
5: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: se limpou.
1: Trados Lima FM. Wow.

0: kisah tokoh, menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
1: Insan Edukasi kembali hadir melalui 1251 kHz Radio Edukasi Yogyakarta, Kisah Tokoh. Tokoh tidak selalu orang terkenal, populer, dan banyak dibicarakan orang. Di bidang ilmu pengetahuan, seni budaya, olahraga, hiburan, dan apa saja, selalu ada tokoh yang dengan kegigihannya, dengan ketekunannya, berhasil mendudukkan diri sebagai yang terbaik, yang bertahan, yang penuh pengabdian, menyumbangkan tenaga, pikiran, kemampuan terhadap profesinya. Lalu, siapakah yang akan dikisahkan kali ini?

0: Insan edukasi, gemulai gadis-gadis ayu dengan pesona kostum yang anggun, diiringi bunyi gamelan yang rampak dalam irama menghanyutkan, tersaji dalam koreografi yang adiluhung, memberi suasana agung pagelaran tari Jawa klasik. Namun kini, apa yang tergambar tersebut dari waktu ke waktu perlahan jarang dapat disaksikan, terlebih di tempat-tempat umum. Kini, pagelaran tari Jawa klasik hanya dapat disaksikan dalam kesempatan istimewa di tempat istimewa pula, seperti di Kraton Kasunanan Surakarta maupun di Kraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Kalaupun dipertunjukkan di luar keraton, salah satunya pada upacara pernikahan adat Jawa atau sebuah festival. Kehadiran televisi yang didominasi sajian hiburan produk budaya baru terasa makin menepikan budaya Jawa yang adiluhung, khususnya tari Jawa klasik. Tari Jawa klasik memiliki sejarah yang cukup panjang, sejalan dengan berdirinya kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa. Sebagai pusat budaya, kerajaan-kerajaan di Jawa banyak melahirkan tari Jawa klasik yang diciptakan pujangga dan pencipta tari keraton maupun baginda raja sendiri. Maka, setiap keraton, terutama Kraton Kasunanan Surakarta maupun Kraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, menyelenggarakan perhelatan tari Jawa klasik. Karena keterbatasan kesempatan pementasan itulah, dewasa ini tidak banyak generasi muda yang mengenal dan mau mempelajari, apalagi menjadi penari Jawa klasik. Sebab, kecuali diperlukan ketekunan tersendiri, profesi sebagai penari Jawa klasik memang tidak menjanjikan. Sementara, banyak budaya produk baru begitu instan mengantar seseorang menjadi cepat terkenal dan mendapatkan penghasilan lumayan. Insan edukasi, di tengah keprihatinan kita semakin terpinggirnya dan tergesernya tari Jawa klasik, muncul sosok perempuan yang gigih dalam menekuni, mempelajari, dan melestarikan tari Jawa klasik tersebut. Dia adalah Nungki Kusumastuti.
1: Perkembangannya sekarang adalah bahwa memang tari tradisi itu tergeser, bahwa orang-orang itu demikian ingin modern, lalu bahwa modern itu harus meninggalkan yang lama. Padahal kan nggak, modern itu belajar dari yang lama, lalu mencari sesuatu yang baru, bahkan bisa belajar dari yang tradisi itu, kemudian digarap menjadi lebih matang.
0: Insan edukasi, Nungki Kusumastuti selama ini dikenal publik sebagai pemain film dan sinetron. Ternyata, di tengah kesibukannya menjalani profesi tersebut, Nungki tekun mempelajari dan gigih melestarikan tari Jawa klasik. Ketekunan dan kegigihannya itu ia tunjukkan dengan menjadi penari tari Jawa klasik sampai sekarang. Ia juga mempelajari antropologi tari dan perkembangan ilmu tari pada umumnya. Keinginannya memperluas dan memperdalam ilmunya di bidang tari tersebut, ia tunjukkan dengan menempuh pendidikan tinggi di Universitas Indonesia Jakarta di jurusan antropologi. Setelah lulus S1, pasca sarjana S2-nya juga diteruskan di jurusan yang sama. Belum puas dengan dua gelar yang telah diperoleh, Nungki melanjutkan ke program S3 di jurusan antropologi tari yang mahasiswanya hanya 2 orang termasuk dirinya. Insan edukasi, mengapa Nungki begitu bersemangat memperdalam ilmunya di bidang antropologi? Insan edukasi, tetap di 12.51 kHz Radio Edukasi, kisah tokoh segera kembali.

0: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
1: Sini ngumpul, yang sering bilang pasang wifi di rumah mahal dan ribet. Sekarang kamu bisa pasang IndiHome yang harga berlangganannya murah banget buat kamu. Langganan sebulan dengan kecepatan hingga 150 Mbps, bayarnya cuma Rp325.000. Untuk kualitas jaringan internetnya sudah pasti terpercaya karena didukung oleh jaringan fiber optik terbaik dari Telkomsel. Pasang IndiHome sekarang. Informasi berlangganan langsung cek ketisel.id / daftar IndiHome atau bisa ke Grapari terdekat. Pakai IndiHome, internet rumah yang murah dan anti nge-lag. Buat keluarga bisa internetan kapan saja. Promo menarik lainnya dari Telkomsel bisa kamu dapatkan di Instagram @telkomselsumatra atau @mysumatra.
2: Terus 5 FM.

0: Maaf kak, kita bukanya masih 30 menit lagi.
1: Aku tahu kamu sekecewa itu, Chris. Maafin aku.
0: Gak ada yang perlu dimaafin, Dewi. Aku baik-baik aja.
1: Tapi aku gak baik-baik aja. Semuanya sulit buat aku.
0: Dulu aku juga sulit move on dari kamu, Win. Tapi sekarang, terima kamu itu lebih sulit buat aku.

0: Insan edukasi, diperlukan usaha keras untuk memperkenalkan tari tradisi, terlebih tari Jawa klasik kepada generasi muda agar nantinya tidak punah. Dan ternyata, Nungki merasa terpanggil untuk itu. Ia memperkenalkan tari tradisi kepada anak-anak muda. Nungki bersama teman-temannya dari Gedung Kesenian Jakarta mengunjungi sekolah-sekolah menengah atas di Jakarta untuk memperkenalkan tari tradisi tersebut. Caranya, Nungki dan kawan-kawannya menari di hadapan mereka. Meski tidak semua SMA yang dikunjungi bersedia menerima kehadiran mereka, namun Nungki dan kawan-kawannya tidak putus asa. Akhirnya, berkat kegigihannya, hampir 100 SMA di Jakarta bersedia menerima kehadiran Nungki dan kawan-kawannya. Dari upayanya itu, Nungki berharap generasi muda mengenal seni tari tradisi. Sesudah mengenal, ia akan mencintai dan diharapkan tertarik pula untuk mempelajari. Dan apa yang Nungki lakukan memperoleh hasil.
1: Tadinya ditolak-tolak karena mereka bilang lebih baik mereka belajar matematika daripada ngeliat kesenian 2 jam. Padahal sebulan sekali aja belum tentu kita datang ke sekolah-sekolah itu karena juga dana yang terbatas. Tapi ternyata anak-anak itu demikian senang dan mereka menganggap bahwa dalam hidup mereka, mereka sebenarnya memerlukan itu.
0: Apa yang dilakukan Nungki dan kawan-kawan perlu didukung oleh pemerintah. Ini baru langkah awal yang perlu ditindaklanjuti agar seni tradisi, khususnya tari Jawa klasik, dapat dilestarikan dan diminati generasi muda. Tidak lagi dicap sebagai sesuatu yang kuno dan tidak modern. Selain dukungan pemerintah, juga orang tua.
1: Nah, ini sekarang orang tua juga banyak sekali kurang memberikan informasi anak-anaknya pada tari tradisi. Lalu sekolah, lalu juga peran pemerintah yang paling penting sebetulnya.
0: Insan edukasi, atas upayanya yang gigih selama ini, Nungki mendapatkan penghargaan Anugerah Citra Adi Karsa Budaya untuk usahanya melestarikan tari tradisional Indonesia. Selain anugerah penghargaan, munculnya generasi muda yang berminat mempelajari tari tradisi merupakan anugerah lain bagi Nungki. Apa yang dilakukan Nungki dengan memperkenalkan tari tradisi ke sekolah-sekolah ternyata memperoleh hasil, seperti yang dituturkan Mei Lianita.
2: Setelah masuk IKJ, aku diperkenalkan sama tari-tarian tradisi dan ternyata memang aku suka gitu. Tari tradisi apa aja aku suka, pokoknya kalau aku udah ngeliat suka dan pengen belajar. Karena masing-masing tradisi tuh beda-beda. Ada yang keras gitu, ada yang dia butuh gagah, ada yang lembut, halus.
0: Begitu juga dengan Chris yang juga menempuh pendidikan di Institut Kesenian Jakarta.
3: Aku juga dulu sempat gitu ngecap, kuno gitu kan, sebelum aku masuk di sini gitu. Tapi pada saat aku masuk di sini, aku belajar betul dan aku nari betul. Aku ngerasain betul, emang aku nari tradisi dan gak cuma nari-nari gitu doang.
0: Insan edukasi, rupanya tak kenal maka tak sayang, ada benarnya juga. Karena banyak generasi muda tidak mengenal tari tradisi, maka generasi muda pun tidak mencintai. Namun setelah mereka mengenal, ternyata mereka tergugah. Sebagaimana yang dilakukan Mei dan Chris, mereka belajar tari di Institut Kesenian Jakarta dan sekaligus menjadi penari.

0: Insan edukasi, itulah sosok Nungki Kusumastuti, pemain film, sinetron, dan ilmuwan bidang tari yang mendedikasikan hidupnya untuk kelestarian tari tradisi teristimewa Tari Jawa Klasik. Setiap profesi yang ditekuni dan dijalani secara sungguh-sungguh dan profesional, niscaya memberikan hasil. Sampai jumpa dalam program Kisah Tokoh berikutnya, tetap di 1251 kHz Radio Edukasi. Satu teladan lebih bermakna daripada 1000 nasihat.
1: Kisah Tokoh menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah Tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
2: Hey, Sidimpuan.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Bupati Tapanuli Selatan Haji Gusirawan Masaribu menghadiri kegiatan panen perdana jagung pasca bencana sekaligus menyerahkan berbagai bantuan pertanian kepada kelompok tani di kawasan Aik Sirara, Desa Sumuran, Kecamatan Batang Toru pada Kamis 4 Juni 2026. Kegiatan yang berlangsung di lahan kelompok tani maju bersama tersebut menjadi simbol kebangkitan sektor pertanian pasca bencana sekaligus langkah nyata pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dalam mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat melalui peningkatan produktivitas pertanian. Dalam sambutannya, Bupati Gusirawan mengapresiasi semangat dan kegigihan para petani yang mampu bangkit, serta kembali mengelola lahan pertanian meskipun sebelumnya terdampak bencana. Menurutnya, sektor pertanian merupakan salah satu pilar utama perekonomian masyarakat yang harus terus diperkuat dan dikembangkan. Beliau menilai komoditas jagung memiliki prospek yang sangat menjanjikan karena masa tanamnya relatif singkat, hanya sekitar 4 bulan sehingga dapat menjadi sumber pendapatan yang lebih cepat bagi petani dibandingkan beberapa komoditas perkebunan yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk berproduksi optimal. Pada kesempatan tersebut, Bupati juga mengajak masyarakat memanfaatkan program pembiayaan pertanian berbunga 0% yang telah disiapkan pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan bekerjasama dengan Bank Sumatera Utara. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat permodalan petani dan mendorong peningkatan luas tanam serta hasil produksi. Sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan sektor pertanian, Bupati Gusirawan menyerahkan sejumlah bantuan, antara lain 1 unit mesin perontok jagung, bantuan benih padi varietas Infari 32 sebanyak 2,8 ton untuk 16 kelompok tani, bantuan benih jagung sebanyak 150 kg untuk 1 kelompok tani, serta bantuan alat uji tanah PUTK dan PUTS bagi Balai Penyuluhan Pertanian Napa Batang Toru. Selain itu, pemerintah juga memberikan dukungan pengembangan demplot cabai seluas 1 hektar di Desa Hutagodang sebagai bagian dari upaya pemulihan ekonomi masyarakat dan penguatan sektor hortikultura di wilayah tersebut. Dalam dialog bersama masyarakat, Bupati turut menerima berbagai aspirasi terkait penanganan warga terdampak bencana yang belum terdata sebagai penerima bantuan. Beliau meminta pemerintah kecamatan dan desa segera melakukan verifikasi serta pendataan ulang agar bantuan yang diberikan pemerintah benar-benar tepat sasaran. Sementara itu, Ketua Kelompok Tani Maju Bersama Suryadi menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas perhatian pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan terhadap para petani di Desa Sumuran. Beliau menjelaskan bahwa panen perdana jagung tersebut merupakan hasil kerja keras para petani dalam memulihkan lahan pertanian yang sebelumnya terdampak banjir dan sempat mengalami penurunan produktivitas. Kegiatan panen perdana jagung pasca bencana dan penyerahan bantuan pertanian tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Selatan, Camat Batang Toru, perwakilan Bank Sumut, unsur Forkopimcam, penyuluh pertanian, kepala desa, tokoh masyarakat, serta para petani dan kelompok tani setempat. Melalui kegiatan ini, pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan menegaskan komitmennya untuk terus mendampingi para petani dalam meningkatkan produktivitas pertanian, memperkuat ketahanan pangan daerah, serta mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat pasca bencana melalui pemanfaatan lahan yang lebih produktif dan berkelanjutan. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Selatan. Simak berita utama daerah lainnya hanya di 105 Rau FM. Saya Wanda, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

bakal nemenin waktu istirahat kamu dengan lagu-lagu pilihan, cerita hangat, dan tentunya suasana malam yang lebih santai. Buat yang masih di jalan, lagi belajar, kerja, ataupun belum bisa tidur, tetap stay tune ya, karena malam ini kita habiskan bersama di Night With Us, hanya di 105.

Rekan Raw, buat kamu yang setiap hari kerja di depan laptop atau sering scroll HP, pernah nggak merasa kulit jadi lebih kusam setelah seharian menatap layar? Banyak yang bilang penyebabnya adalah blue light atau cahaya biru dari gadget. Blue light sendiri adalah cahaya tampak berenergi tinggi yang juga dipancarkan oleh matahari, layar komputer, dan smartphone. Menariknya, sumber blue light terbesar justru berasal dari matahari, bukan dari gadget kita. Menurut beberapa peneliti dermatologi, paparan blue light memang bisa memicu stres oksidatif pada kulit. Kondisi ini dapat mempercepat munculnya tanda penuaan seperti kulit tampak kusam, garis halus hingga warna kulit tidak merata. Selain itu, blue light juga bisa merangsang produksi melanin, yaitu pigmen warna kulit. Pada sebagian orang, terutama yang mudah mengalami hiperpigmentasi, hal ini bisa membuat noda hitam atau bekas jerawat lebih lama memudar. Dampak blue light dari layar HP atau handphone ternyata jauh lebih kecil dibanding paparan sinar matahari langsung. Satu lagi, yang sering tidak disadari bekerja dekat jendela juga bisa membuat kulit terkena sinar UVA dan visible light dari matahari meskipun berada dalam ruangan. Karena itu, para dermatolog tetap menyarankan penggunaan sunscreen SPF 30-50, terutama buat kamu yang bekerja dekat jendela atau di ruangan yang terang. Jadi rekan Raw, kesimpulannya adalah blue light dari gadget memang punya efek pada kulit, tetapi bukan faktor penyebab kulit kusam. Yang paling penting tetap menjaga hidrasi, tidur cukup, memakai pelembab, dan jangan lupa sunscreen setiap hari.

0: sastrawan besar Inggris William Shakespeare pernah mengatakan, "Hasrat dan kemauan adalah tenaga yang terbesar di dunia ini. Ia lebih berharga daripada uang atau kekuasaan ataupun pengaruh."
1: Insan Edukasi, apakah Anda punya impian yang ingin Anda wujudkan di tahun yang akan datang? Apakah harapan Anda di tahun yang lalu belum terwujud di tahun ini? Atau kelihatannya harapan itu semakin menjauh dari genggaman tangan Anda? Barangkali Anda membayangkan diri Anda sebagai pemilik bisnis tertentu, pembaca berita di TV, atau apapun juga. Mungkin Anda ingin melakukan hal-hal yang belum pernah Anda lakukan selama ini. Apakah harapan Anda di tahun yang lalu belum terwujud di tahun ini? Atau kelihatannya harapan itu semakin menjauh dari genggaman tangan Anda? Apapun impian dan harapan yang Anda miliki, jangan biarkan itu mati. Namun impian dan harapan tanpa didukung hasrat dan kemauan akan membuat Anda seperti jalan di tempat saja. Mereka memotivasi Anda untuk bergerak maju ke masa depan, memberi Anda keberanian dan kekuatan untuk terus mencoba, walaupun semua rintangan melawan Anda. Jangan biarkan ketakutan, intimidasi, keraguan, kekurangan dana dan lain-lain mendikte Anda. Lawan mereka dengan perkataan, "Saya bisa dan saya akan mewujudkan impian saya." Nah, insan edukasi, sudahkah Anda mempunyai kemauan yang cukup kuat untuk mewujudkan setiap impian dan harapan Anda?

Cinta Mutiara, persembahan Radio Edukasi BPMR kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat.

Halo rekan Raw, saya Angga Lida 2019 mengajak Anda untuk mendownload aplikasi Raw FM di Play Store. Dengarkan Raw FM 24 jam, kapanpun, dimanapun, sesuka hati.

0: Hey, c'est Dim Poa.
1: Number one hit music station.
2: Rekan Rao, pernah nggak sih tiba-tiba terbangun saat tidur tapi badan nggak bisa digerakkan? Banyak orang menyebutkan ketindihan. Rasanya memang menyeramkan, apalagi kadang seperti ada bayangan hitam atau dada terasa sesak. Tapi ternyata, ketindihan bukan hal mistis. Dalam dunia medis, kondisi ini disebut sleep paralysis. Sleep paralysis terjadi ketika otak sudah bangun, yaitu tubuh masih berada dalam fase tidur REM.

Sekarang jangan terlalu takut mengalami ketindihan. Yang paling penting, jaga pola tidur, kurangi begadang, dan pastikan tubuh cukup istirahat. Itu dia informasi singkat mengenai ketindihan. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua.

Thank you.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Sayur Rumah Tinggi. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak dalam upaya percepatan pemulihan pasca bencana serta pemberdayaan masyarakat. Hal itu ditandai dengan peresmian Aula Serbaguna Desa Tolangjulu, Kecamatan Sayur Rumah Tinggi, yang didukung Yayasan Penabur Bersama Caritas Indonesia dan Rumah Zakat pada Rabu 3 Juni 2026. Peresmian dilakukan oleh Bupati Tapsel Haji Gus Irawan Pasaribu melalui Wakil Bupati Tapsel Haji Jakfar Cahbut di Meritonga. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh lembaga kemanusiaan yang telah memberikan perhatian dan dukungan kepada masyarakat Tapsel, khususnya wilayah yang terdampak bencana. Menurutnya, bantuan yang diberikan tidak hanya berupa pembangunan fisik, tetapi juga menjadi penyemangat bagi pemerintah dan masyarakat untuk bangkit lebih kuat serta pulih lebih cepat dari berbagai dampak bencana yang melanda daerah tersebut. Ia menjelaskan pasca bencana yang terjadi pada November tahun 2025 lalu, sebanyak 14 dari 15 kecamatan di Tapsel terdampak dengan jumlah pengungsi mencapai belasan ribu jiwa. Selain banjir dan longsor, sejumlah wilayah juga mengalami pergerakan tanah yang mengharuskan relokasi permukiman warga ke lokasi yang lebih aman. Meski menghadapi berbagai keterbatasan, pemerintah Kabupaten Tapsel terus berupaya mempercepat pembangunan infrastruktur, pemulihan ekonomi masyarakat, serta peningkatan pelayanan dasar di daerah-daerah terpencil. Wakil Bupati juga berpesan agar Aula Serbaguna yang baru diresmikan dapat dijaga dan dimanfaatkan dengan baik sebagai pusat kegiatan sosial, pendidikan, keagamaan, dan pemberdayaan masyarakat. Sementara itu, Direktur Fasilitasi Penanganan Korban dan Pengungsi Kedeputian Kedaruratan BNPB Nelowan Harahap menyampaikan bahwa pembangunan aula tersebut merupakan bentuk kepedulian dan komitmen bersama dalam mendukung pemulihan kehidupan masyarakat pasca bencana. Acara peresmian ditandai dengan penyerahan bantuan peralatan sekolah untuk siswa-siswi dari Yayasan Penabur serta pengguntingan pita dan peninjauan fasilitas aula yang disambut antusias oleh masyarakat setempat. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Selatan. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Selama ini kan you udah nulis skrip adaptasi, penontonnya bagus-bagus. Jadi ini apresiasi dari Aigus. What you? You tahu Ayla, I take good care of you. Oke, take your time di Solo, you tulis cerita original you.
1: Iya, terima kasih Pak. Nanti saya kabar secepatnya.
0: Gus, Ayu itu baru berhasil beli IP sinetron yang sudah lama kita incar. Akhirnya dapat Gus.
1: Gak apa, ini aja dulu Pak. Ini saya kerjain.
0: Oke. Ya udah, you tulis ceritanya yang bagus, sama seperti nama you.
1: Terima kasih Pak.
0: Oh, anytime.

0: ketemunya di kantor lagi apel.
1: Oh, awal ketemunya ya karena kita kan satu komunitas.
2: Okay. Ketemunya pas terima rapor, apa kelamaan SMS-SMS-an terus nyambung.
3: Ngelihat dia tuh ada satu hal yang menarik.
4: Karena ya udah cocok aja ngerasanya.
5: Karena cocok aja.
6: Unik, terus aneh juga.
3: Kalau ngobrol tuh nggak ada yang ditutup-tutupin.
7: Cara dia ngasih perhatian tuh kayak beda dari cewek-cewek yang pernah ketemuin.
8: Wah, bisa alang aja.
0: Dia yang supel gitu, rajin, kerja nggak pernah bolos nih.
9: Kayak, kamu tuh apa sih tujuannya dekatin aku?
10: Nah, mau nggak mau kalau sebagai cowok kan kalau ditembak gitu, kita mau nggak mau harus memperlihatkan keseriusan gitu.
3: Oh. Saya pantau dulu nih orang kan selama 3 bulan.
11: Terus minta pinnya, ya udah deketin.
12: Mau dideketin teman dekatku.
13: Oh, oke.
12: Okay. Kira-kira jadinya sama.
14: Support system sih.
13: Iya ya.
15: Karena anak ini bekerja jadi semakin lihat.
16: Iya, kamu tanggung jawabku. Kayak gitu.
1: Kalau menurut saya itu semacam prinsip.
17: Makasih banyak. Selalu setia sama ibu, walaupun ibu banyak kekurangan.
18: Makasih udah nemenin.
11: Apapun itulah, penting bisa komitmen bareng sampai ke depannya. I will always love you.

0: Iya, Pak.
1: Udah jadi dong cerita original you?
0: Belum, Pak.
1: Belum? You gimana? Udahlah, you balik nulis adaptasi aja, Gus.
0: Kasih saya kesempatan sekali lagi deh, Pak. Ini kan janji Bapak udah begitu.
1: Jadi kapan you bisa kasih skripnya, Gus?
0: Iya, nanti saya kabari secepatnya.
1: Gus, tapi you tahu kan IP sinetron ini legendaris, Gus?
0: Kan Bapak udah janji sama saya.
1: Oh iya, iya. I cuma takut you nyesel nanti.
0: Iya.
1: Jangan sampai dong.
0: Masih, Pak.
1: No problem. Gus.

0: Rekan Rao, saat ingin merawat wajah, banyak orang sering bingung memilih lebih baik masker alami atau masker pabrikan. Masker alami biasanya dibuat dari bahan rumahan seperti madu, oatmeal, alpukat, mentimun, yogurt, atau lidah buaya. Kelebihannya terasa lebih natural dan mudah dibuat sendiri di rumah. Misalnya, madu membantu melembabkan kulit kering. Oatmeal cocok untuk kulit sensitif. Alpukat membantu kulit terasa lebih lembut, sementara mentimun memberikan sensasi dingin dan segar. Namun, perlu diingat tidak semua bahan alami aman untuk wajah. Lemon, jeruk nipis, baking soda, dan cuka apel justru bisa menyebabkan iritasi pada kulit sensitif. Selain itu, masker rumahan juga tidak memiliki pengawet, sehingga jika disimpan terlalu lama, bisa menjadi tempat berkembangnya bakteri. Di sisi lain, masker pabrikan memiliki formula yang lebih terukur dan higienis, mulai dari Sheet Max untuk hidrasi, Clay Max untuk kulit berminyak, hingga Overnight Max untuk melembabkan kulit semalaman. Kandungan aktifnya juga lebih jelas seperti Hyaluronic Acid untuk melembabkan, Niacinamide untuk mencerahkan, Salicylic Acid untuk membantu jerawat, dan Clay untuk menyerap minyak. Jadi, mana yang lebih bagus? Untuk hasil yang lebih stabil dan aman, masker pabrikan biasanya lebih unggul karena formulanya sudah diuji dan kandungannya jelas. Sementara masker alami cocoknya untuk perawatan santai, asalkan bahan yang digunakan aman untuk kulit. Rawat kulit dengan bijak, karena kulit sehat bukan soal mahal atau alami, tapi soal cocok dan aman untuk kulit kita sendiri. Itu dia informasi seputar masker alami dan masker pabrikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya.
1: Hey, si Dimpuan.

Rekan Rao pernah merasa minder karena stretch mark? Garis-garis yang sering disebut tiger stripes ini sebenarnya normal banget loh. Stretch mark muncul karena kulit meregang terlalu cepat, misalnya saat hamil atau sedang berat badan naik turun drastis. Awalnya warnanya merah atau ungu, lalu lama-lama berubah jadi putih. Meski sulit hilang total, stretch mark tetap bisa disamarkan. Secara alami, yang bisa dicoba antara lain, memakai minyak kelapa, lidah buaya, dan rutin eksfoliasi dengan scrub gula untuk membantu regenerasi kulit. Kalau ingin hasil lebih maksimal, kamu bisa menggunakan skincare yang mengandung hyaluronic acid atau retinol. Tapi khusus ibu hamil, pengguna retinol harus dihindari ya. Sementara untuk perawatan medis, ada pilihan seperti laser terapi, microneedling, hingga microdermabrasion yang membantu merangsang produksi kolagen pada kulit. Tetapi yang paling penting, jangan terlalu keras pada diri sendiri. Stretch mark adalah bagian alami dari perjalanan tubuh kita. Tetap rawat kulit, jaga hidrasi, dan tetap percaya diri. Itu dia informasi sekilas mengenai stretch mark. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua.

Kembali lagi di 105 Raw FM. Tak terasa kebersamaan kita sudah sampai di penghujung program Night With Us malam ini. Terima kasih buat rekan Raw yang sudah dengerin dari awal sampai akhir. Semoga lagu dan obrolan malam ini bisa jadi teman yang bikin malam kamu lebih hangat. Saya Layla pamit undur diri. Jangan lupa istirahat yang cukup dan tetap jaga kesehatannya. Sampai ketemu di program Night With Us berikutnya hanya di 105.

0: Himbauan kepada seluruh rekan RAI FM dan masyarakat Kota Padang Sidimpuan dan sekitarnya. Sebelum Anda tertidur, mohon perhatikan untuk menghemat pemakaian listrik dan demi menjaga keselamatan bersama, silakan periksa kembali colokan listrik, lampu, air, dan sebagainya untuk dikurangi. Dan silakan periksa kembali kompor, pastikan sudah padam dan mati. Pintu dan jendela Anda pastikan sudah terkunci. Terima kasih.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, Muhammad, mereka berkata, "Kami mengakui bahwa engkau adalah Rasul Allah, dan Allah mengetahui bahwa engkau benar-benar Rasul-Nya. Dan Allah menyaksikan bahwa orang-orang munafik itu benar-benar pendusta."

Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai. Lalu mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Sungguh, betapa buruknya apa yang telah mereka kerjakan.

yang demikian itu karena sesungguhnya mereka telah beriman, kemudian menjadi kafir. Maka hati mereka dikunci, sehingga mereka tidak dapat mengerti. وَإِذَا

Dan apabila engkau melihat mereka, tubuh mereka mengagumkanmu. Dan jika mereka berkata, engkau mendengarkan tutur katanya, mereka seakan-akan kayu yang tersandar. Mereka mengira bahwa setiap teriakan ditujukan kepada mereka. Mereka itulah musuh yang sebenarnya. Maka waspadalah terhadap mereka. Semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka dapat dipalingkan dari kebenaran?

mereka yang berkata kepada orang-orang Ansor, "Janganlah kamu bersedekah kepada orang-orang Muhajirin yang ada di sisi Rasulullah sampai mereka bubar meninggalkan Rasulullah. Padahal milik Allah lah perbendaharaan langit dan bumi." Tetapi orang-orang munafik itu tidak memahami.

Mereka berkata, "Sungguh, jika kita kembali ke Madinah, kembali dari perang Bani Mustalik, pastilah orang yang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah dari sana. Padahal kekuatan itu hanyalah bagi Allah, Rasul-Nya, dan bagi orang-orang mukmin. Tetapi orang-orang munafik itu tidak mengetahui."

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi.

Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata, menyesali, "Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh."

0: Dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang. Dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.
1: Rekan Rao, saatnya kita berpisah dan sampai di sini kebersamaan kita malam ini. Untuk mendengarkan siaran Rao FM setelah pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat, Anda dapat mendengarkan layanan streaming dengan mengakses www.raofm.com atau dengan mengunduh aplikasi Rao FM Padang Sidimpuan di Play Store. Terima kasih.

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Rau FM.
1: Kalau engkau mau sholat, menghadaplah ke arah kiblat. Tolong rasakan itu mungkin sholat terakhir yang engkau tunaikan menghadap Allah. Mungkin itu saat sujud engkau pulang kepada Allah. Mungkin saat ruku engkau kembali kepada Allah. Mungkin saat tahiyat engkau pulang menghadap Allah. Itu pesan Quran dipraktekan oleh Nabi. Menghadap ke jamaah, semua fokus terisak saat mulai takbir. Karena merasa bagaimana kalau saya sedang takbir langsung dipanggil Allah. Nah sekarang, dari empat pilihan ini, kita ambil ilmunya untuk mendetilkan di malam ini. Sehingga ketika meninggalkan tempat ini, kita sudah punya pilihan hidup. Persiapan pulang mencari bekal itu, sebelum kita pulang, apa yang kita pilihkan untuk merubah jalan hidup kita setelah malam hari ini?
2: Setiap kita yang berkehidupan sampai malam hari ini, kita tidak tahu siapa di antara kita yang diridhai oleh Allah. Walaupun diberikan peran yang berbeda-beda, ada yang diberikan kedudukan seperti tadi ditunjukkan dan disebutkan. Ada yang diberikan limpahan harta benda sehingga mengangkat status sosialnya. Ada yang diberikan anugerah pengetahuan yang luas sehingga mendapatkan kehormatan dan kadang-kadang pengagungan di lingkungan kehidupan. Ada yang diberikan tenaga yang begitu besar sehingga dengan itu dia bisa kuat beraktivitas. Tapi di antara empat pilihan dalam berkehidupan ini, kita tidak tahu siapa yang diridhai, apakah amalnya itu dianggap soleh atau amalnya dianggap salah. Quran surah Al-Mulk di ayat yang kedua. Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wallazi khalaqal mauta wal hayah, dialah Allah yang telah mencipta dan menghadirkan kematian dan kehidupan di sekitaran kita. Hampir setiap hari sekarang ini mudah kita mendengar dan melihat informasi, bahkan menyaksikan langsung tentang kematian. Dulu mendengar kematian informasi begitu jarang. Wafat sampai ke kita ternyata kejadiannya sudah 3 hari ke belakang. Sekarang di tempat yang sama, di waktu yang sama, wafat sekian detik beritanya sampai ke kita. Tapi apakah di antara sekian berita yang kita dengar wafat itu ada yang memberikan pengingat dan pengaruh pada kehidupan kita? Minimal kalau kalimat nabinya, minimal dengan bahasa tafsirnya, kalau kita mendengar ada yang wafat, melihat ada yang wafat, menyaksikan ada yang wafat, paling minimal sampai enggak ke hati kita bahwa kita pun akan wafat. Atau jangan-jangan sampai sekarang saking banyaknya berita tentang kematian yang didengar, yang dilihat, dilihat di media sosial, didengar informasinya, disaksikan di televisi, saking banyaknya bangun tidur sampai tidur melihat berita kematian, sampai tidak peka lagi hati kita menyiapkan diri untuk kematian itu. Dulu paling standar, dulu orang jangankan mendengar berita kematian, dengar ayat tentang wafat saja itu hatinya langsung bergetar, lisannya langsung gemetar, karena dia melihat dirinya, bagaimana kalau saya diwafatkan di waktu yang sama, persiapan bekal apa yang saya akan bawa pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan itu minimal 5 kali sehari, Pak. 5 kali sehari, Bu. Dan dipraktikkan langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga hampir semua sahabat di 5 waktu ini baru takbir sudah gemetar tangannya. Coba lihat, setiap hari kita dipanggil Allah atau tidak? Halo, kenapa jadi hening begini? Makin malam bahas kematian makin hening ini.
1: Setiap hari dipanggil Allah tidak?
3: Dipanggil.
1: Lewat apa?
3: Adzan.
1: Baik. Pak Andi. Ada namanya Pak Andi?
3: Oh, ganti.
1: Pak Tony ada?
3: Ada.
1: Ganti. Ini pasti enggak ada. Suneo. Pasti enggak ada ya. Suneo dipanggil Allah. Apa artinya?
3: Oh, enggak ada yang jawab tuh.
1: Adi Hidayat dipanggil Allah. Diumumkan di pengeras suara telah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Bapak Fulan bin Fulan, Ibu Fulana bin Fulana dipanggil Allah. Apa artinya? Kita tiap hari diingatkan lewat telinga kita. Diperdengarkan di telinga. Telinga bahasa Arabnya udhun, jamaknya disebut dengan azan. Dipanggil lewat azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dinamakan azan karena lafad ini satu-satunya lafad di muka bumi yang akan terus didengar oleh manusia selama masih punya pendengaran. Dan lafad ini tidak pernah berhenti 24 jam semuka bumi. Itulah sebabnya kenapa waktu sholat di muka bumi berbeda-beda. Dari Banjarbaru ke Banjarmasin beda sekian menit. Dari Banjarmasin balik ke Batu Licin beda sekian menit. Dari Kalimantan ke Sumatera beda waktu. Sumatera ke Jawa beda waktu. Dari Indonesia ke Malaysia berbeza. Dari Asia Tenggara ke Asia umumnya berbeda. Sampai ke Amerika, ke Eropa. Di antara hikmahnya untuk diperdengarkan lafaz adzan 24 jam tanpa henti. Di mana ada lafaz diperdengarkan 24 jam mengisi seluruh lapisan kehidupan di bumi, kalau ini karya manusia mustahil bisa diperdengarkan. Karya ini kalau karya manusia mustahil bisa tahan 24 jam. Sejak didengungkan 15 abad yang lalu sampai sekarang azan tidak pernah padam 24 jam. Tapi panggilan azan itu mengajak kita menunaikan sholat, menghadap Allah. Saat menghadap itulah perhatikan ayatnya berbunyi. Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-45 sampai 46.
4: Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in.
1: Dan jika kalian punya masalah dalam hidup, terima dulu, tangkap dulu dengan sabar, karena tidak ada orang hidup yang tidak punya masalah. Setiap orang hidup pasti punya persoalan. Masalah itu dikirimkan oleh Allah bukan ingin membuat kehidupan kita bermasalah, tapi ingin meningkatkan kualitas kehidupan kita. Ingat Quran surah 2 ayat 155. Wala nabluwannakum bisyai, dan aku berjanji, aku pastikan setiap orang yang hidup, kata Allah, aku akan berikan ujian dalam hidupnya untuk mengangkat kualitas hidupnya. Mustahil ada orang yang hidup yang tidak diuji, itu mustahil. Mafhum mukhalafahnya, pengertian terbaliknya, kalau ada orang yang tidak ingin punya masalah, artinya tidak ingin hidup.
3: Saya tanya ibu yang di sini nih. Bu. Ingin punya masalah atau tak ingin punya masalah? Bilang ingin takut enggak sanggup. Gak ingin takut gak hidup.
1: Ini rumusnya, terima dulu. Nanti Allah kirimkan masalah itu sesuai kebutuhan kita, sesuai doa kita. Jadi asal fikih di Qurannya, masalah itu turun bukan ingin membebani kita, tapi Anda berdoa, dikirimkan jalan doanya lewat ujian itu. Anda sekolah, saya sekolah, ulun sekolah, ingin lulus dari SD ke SMP. Ulun doa, ya Allah, ingin lulus. Caranya bagaimana? Lewat ujian. SMP mau naik ke SMA, ya Allah, ingin lancar, lulus, ingin pintar. Bagaimana cara Allah mengabulkan itu? Ikhtiarnya lewat ujian. Kalau tidak dijalani, masalah. Itu kemarin ada rapot di utak-atik kan jadi enggak lulus. Kenapa? Karena jembatannya tidak diikuti.
5: Dan tidak mungkin Allah menitipkan masalah, ujian, di luar batas kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Jadi kalau Anda malam hari ini punya masalah, seberat apapun, itu artinya hanya Anda yang dipercaya oleh Allah untuk bisa mengatasinya, dan itu sesuai dengan doa yang kita mohonkan kepada Allah. Jadi kalau ibu yang punya masalah, bukan saya, artinya hanya ibu yang sanggup menjalaninya. Dan maslahatnya kembali kepada ibu, bukan pada yang lain. Bagaimana supaya cepat menyelesaikannya? Wassalah, bawalah itu dalam sholat. Karena itulah dalam sholat kita katakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, sekarang hamba ini sholat, sekarang hamba menghadap, dan kau katakan bawa masalahmu untuk minta pertolongan. Sekarang hamba hanya minta pertolongan kepadamu.
1: Kenal Nabi Zakaria? Ayo bilang kenal, saya pulang. Saya pernah mengisi di Pekanbaru. Ada yang kenal Fir'aun, Pak? Saya tanya, kenal Fir'aun? Kenal. Saya langsung gemetar mau nutup itu.
5: Nabi Zakaria, istrinya divonis, maaf, secara medis tidak mungkin punya keturunan. Divonis menopause dan mandul, secara klinis mustahil. Ternyata bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dikabulkan doanya, Allah izinkan mengandung, melahirkan, bahkan diberi nama-namanya langsung diberikan oleh Allah, Yahya. Kapan dikabulkan doanya? Saat sholat dan berdiri dalam sholatnya. Ali Imran ayat 39. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imu yusalli fil mihrab. Sedang berdiri dalam salatnya, doa kepada Allah, minta diberikan keturunan, dikabulkan doanya karena khusyuk salatnya. Sekarang cara khusyuk bagaimana? Dan apa kaitan dengan pembuka tadi kita di awal di surat Al-Mulk tadi? Maka ayat ke-46-nya mengatakan rumus khusyuk. Sebetulnya tidak perlu pakai pelatihan. Kalau rumus Quran kita praktekkan, mempelajari yang Nabi tunjukkan, praktekkan seperti dicontohkan, dapat kita nilai khusyuknya. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang khusyuk itu tanda pertamanya, kata Allah, dia mempersiapkan diri sebelum sholat karena dia merasa dan menguatkan pada hatinya akan menghadap dan berjumpa dengan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah panggil saya. Anda diminta untuk datang menghadap pimpinan, direktur perusahaan, minta panggil besok. Saya tanya, siap-siap atau tidak? Pakai baju bagus atau biasa? Dipersiapkan kata-katanya atau tidak? Maka ciri orang khusyuk karena tahu akan berjumpa dengan Allah, menghadap Allah dalam salat. Quran surah 7 ayat ke-31. Khudzu zinatakum 'inda kulli masjid. Dia kenakan pakaian terbaiknya. Dia wudu dengan sempurna. Quran surah 5 ayat ke-6. Karena dia tahu akan menghadap Allah. Nah, ini Anda ini bagaimana? Dipanggil manusia, persiapan jauh dari rupa. Bahkan ada pesta sebulan sebelumnya sudah disiapkan. Pakaian, kelengkapan, ingin menghadap, datang. Yang belum tentu kita datang, keinginan kita dikabulkan. Allah panggil kita 5 kali sehari. Berjanji mengabulkan doa, menghilangkan kesulitan, mengentaskan persoalan. Dari mulai bangun sampai kita tidur, tinggal menghadap, bilang dikabulkan. Tapi ketika datang penampilan begitu-gitu saja.
1: Pakai kaos, depannya Mbappe, belakangnya Messi. Menang, menangis saja. Kalah 1-0 tuh. Saya enggak nonton.
5: Itu yang terjadi. Kalau sudah siap, datang menghadap ke arah kiblat, lihat poinnya.
1: Wa annahum ilaihi raji'un. Dan dia menghadap ke arah kiblat lalu memantapkan kepada hatinya, annahum ilaihi raji'un. Saya tanya, kalau kita mendengar kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ilaihi raji'un, artinya apa?
5: Artinya diterjemahkan oleh Nabi, sallu salatan muwadda', kalau engkau mau salat, menghadaplah ke arah kiblat, tolong rasakan itu mungkin salat terakhir yang engkau tunaikan menghadap Allah. Mungkin itu saat sujud engkau pulang kepada Allah. Mungkin saat ruku engkau kembali kepada Allah. Mungkin saat tahiyat engkau pulang menghadap Allah. Itu pesan Quran dipraktekkan oleh Nabi. Menghadap ke jamaah. Semua fokus terisak saat mulai takbir. Karena merasa bagaimana kalau saya sedang takbir langsung dipanggil Allah. Jadi khalaqal maut itu, bagi orang Islam dulu, 5 kali sehari sadar dia akan pulang. Karena sadar, setiap hari minimal 5 waktu persiapan untuk pulang. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Subuh mau ke zuhur, pikirannya bukan sekedar dunia. Dunia hanya wasilah, tapi yang Allah titipkan kepada saya, kalau zuhur saya pulang, bekal apa yang saya bawa? Zuhur nunggu asar, kalau asar saya pulang, bekal apa yang saya bawa? Sahabat dulu begitu. Jadi ketika disebutkan kematian, bahkan dibawa dalam nilai sholat, baru mulai bertakbir, itu Abu Bakar As-Siddiq. Baru disebutkan takbir nama Allah, Allahu Akbar. Farafa'a yadaihi khadwa mankibaihi. Nabi mengangkat tangannya sejajar dengan bahunya. Di riwayat Abu Daud, fayaqulu Allahu Akbar. Maka beliau memimpin mengatakan, Allahu Akbar. Abu Bakar langsung gemetar, menangis karena takut kalimat yang diucapkan itu menghadirkan keagungan yang menjadikan ia kembali kepada Allah dalam hisab yang tidak mudah. Jadi Abu Bakar itu kalau takbir beliau gemetar. Ada di Banjarbaru pun besok subuh kayaknya sholat takbir gemetar pula nih. Tapi sadar tahu ma'rifat tentang dirinya, dia akan pulang. Nah, sekarang tiap hari diperdengarkan di telinga kita, baca kita berita, bahkan diulas, ini si fulan yang menyolatkan sekian, ini yang mengantarkan sekian, ini ahli sekian, yang ini ahli baca Al-Quran, yang ini ahli tahajud, yang ini suka mengajar, yang ini dermawan suka sedekah, ditampakkan di hadapan mata kita. Pertanyaannya, berapa informasi itu yang merubah diri kita menjadi lebih baik? Tiap hari kita sholat, tiap hari diperdengarkan, tapi tidak merubah diri kita menjadi lebih baik, maka patut dipertanyakan, apa yang masuk ke dalam diri kita sehingga menghijab nilai-nilai dan cahaya keimanan kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ambil contoh begini. Ini kalau orang sudah mempersiapkan dengan baik, itu pasti pilihannya sempurna. Manusia itu hidup pilihannya cuma ada kurang lebih yang pokok 4. Ada berapa? 4. Ini nanti setelah ini silahkan pilih yang 4 ini mau pilih yang mana? 1, ilmu. Apa namanya? Ilmu. 2, kedudukan, jabatan. 3, harta benda. 4, tenaga. 1 apa? 2, 3, 4. Ilmunya diajarkan oleh Nabi, dipraktikkan oleh sahabat, dan pada umumnya kita akan lihat sahabat dibagi menjadi 4 bagian ini. Yuk kita lihat. Yang ilmu misalnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau tidak dikenal dengan hartanya, tidak dikenal dengan kedudukannya, yang utamanya dikenal dengan ilmunya. Disusul sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Hurairah tidak pernah dikenal secara umum menduduki satu jabatan. Hartanya tak mampu mengalahkan Uthman. Tenaganya tidak sekuat Bilal. Tapi ilmunya walaupun 3 tahun bersama Nabi, itu meriwayatkan hadis paling banyak di antara para sahabat. Beliau memilih jalur hidupnya dengan ilmu pengetahuan. Yang dengan kedudukan, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu memilih jalur yang kedua ini, menyiapkan bekal ibadahnya, menyiapkan pembekalannya sebelum pulang, Karena tahu yang ilmu sudah dipilih sahabat yang lain, beliau memilih mendekati Allah lewat kedudukan. Tiga, saya cepat dulu sebutkan lalu nanti kita detilkan. Sabar, kan kita sampai subuh nih. Tiga, harta. Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu, Talha ridwanullahu alaihim jami'an. Tahu ilmu diambil Ali, diambil Abu Hurairah. Kedudukan sudah ada Umar. Maka yang ini memfokuskan bidangnya, walaupun sebagian diangkat jadi khalifah, tapi bidang utamanya dalam harta benda. Sehingga Anda tidak pernah mendengar kalau Nabi ada kalimat, siapa yang mau berjihad dengan harta, maka mereka tampil lebih dulu dibandingkan yang lainnya. Bilal bin Rabah, tidak pernah viral bahwa Bilal itu crazy rich di zaman Nabi. Tidak ada. Tidak pernah jadi khalifah. Menolak jabatan sepeninggal Nabi ketika akan diangkat menjadi hakim agung. Tidak terkenal dengan pengetahuan ilmunya. Tapi Bilal begitu cerdas membaca situasi. Uthman sudah dengan harta, Umar dengan kedudukan, Ali Abu Hurairah sudah dengan ilmu. Peluang saya pada yang keempat dengan tenaga. Maka empat-empatnya ditekuni, dipilih yang keempat oleh Bilal. Kenapa pilihan ini jatuh? Kisahnya sederhana. Saat azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu selesai azan tuh Nabi komen. Kan rumusnya sederhana. Kalau Nabi komen, kita umatnya tinggal like and subscribe. Jadi tidak usah ikut komen lagi. Komen Nabi Al-Kamakala, saya mendengar telapak kaki Bilal di surga. Bilal mendengar kalimat itu menyimpulkan, saya azan sudah mendapat jaminan lisan Nabi masuk surga. Kenapa saya harus pilih harta seperti Uthman? Dan tujuan saya pulang kembali ke Allah. Dunia cuma sementara. Kembali untuk pulang. Nabi sudah jamin dengan lisannya, saya azan mengantarkan ke surga. Maka ditekunilah fikih tenaga digunakan untuk azan dan merawat masjid. Kalau Anda yang bertugas di masjid, apapun orang menyebutnya, mau marbot masjid, mau perawat masjid, itu istimewa kalau tahu fikihnya. Satu. Nah sekarang, dari empat pilihan ini, kita ambil ilmunya untuk mendetilkan di malam ini, sehingga ketika meninggalkan tempat ini, kita sudah punya pilihan hidup. Persiapan pulang mencari bekal itu, sebelum kita pulang, apa yang kita pilihkan untuk merubah jalan hidup kita setelah malam hari ini? Karena di mana-mana kalimat pulang itu selalu memberikan kesan senang, Bu. Pak, bisa ambil contoh. Kalau kita habis lebar, habis Ramadan, masuk Idul Fitri, pulang enggak? Mudik enggak? Dari Jakarta mudik ke Banjarbaru. Saya tanya, kalau mudik itu senang tidak? Kalau pulang itu senang tidak? Sepengetahuan kami, senang itu kalau ada bekalnya. Saya sering lihat orang mudik persiapan kereta habis, pesawat habis. Ada yang pulang ke Jawa dari Jakarta pakai motor. Motornya bebek, bekalnya singa. Depannya kardus, belakangnya kardus. Diapit anak dan istri. Di belakangnya diberikan daun pelepah dari pohon pisang. Di bawahnya kata tulisan, aku pulang sayang. Tapi hebatnya, karena dia merasa punya bekal, dia senang pulang. Dia telpon keluarganya, keluarga senang, keluarga siapkan. Rumah dicet, kue diada-adakan, siap menjemput di bandara. Karena ada yang pulang, siap membawa bekal. Belum pernah tanya satu orang, kenapa Anda tak pulang? Tak ada bekal, Ustaz. Jadi umumnya, kalau pulang itu senang. Pulang lihat orang tua, senang. Anak pulang setelah lama tak jumpa di pondok, senang. Anak sulung merantau ke luar negeri bertemu kembali, senang. Siapa yang haji kemarin? Siapa yang pulang haji kemarin? Tadi saya tanya nih, maaf ya. Kalau sudah haji, mau pulang senang tidak? Insya Allah yang belum haji disegerakan haji ya. Tidak cukup dengan amin, nabung dari sekarang. Jadi pulang itu senang, kembali itu senang. Di mana-mana fitrah kepulangan itu menghadirkan kesenangan. Sekarang saya tanya pada jamaah sekalian, kalau malam ini kita menghadap Allah, pulang kepada Allah, senang tidak?
3: Mau bilang senang takut pulang, gak senang pulang juga.
5: Kalau keluar kalimatnya tidak yakin, berarti kita yakin bahwa bekalnya kurang. Sebab kalau bekalnya itu sudah merasa cukup, banyak pulang.
3: Saya dengan sahabat Ustaz Arifin Ilham, kami sahabatan, saya jenguk di rumah sakit sebelum meninggal. Saya datang, senyum beliau, genggam tangan saya erat. Kalimat pertamanya satu, Ustaz, abang sudah rindu sama Allah, liqa Allah. Saya punya kiai di Jawa, di Garut. Saya dampingi dari mulai sakit, hadirkan Quran di sampingnya, diskusi dengan beliau. Tapi kalimatnya, "Yi, anakku, kapan Buya ini kembali sama Allah? Sudah rindu dengan Allah."
5: Jadi orang-orang yang sudah matang pilihannya, dia tahu jalan hidupnya, dia bukan hanya menunggu sekedar untuk pulang, tapi memang merindukan pada pencipta yang tidak pernah dia tatap dalam hidupnya. Karena itu orang-orang seperti ini, yang penting bagi dia itu bukan surganya, yang penting itu bisa berjumpa dengan Allah. Itu yang dimaksud Quran surah 75 ayat 23 sampai 24. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Bukan surganya, ada orang yang di hari kiamat berbinar-binar wajahnya, dimuliakan dengan cahaya oleh Allah. Bukan karena surganya, karena dia merasa gembira melihat Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak pernah ditatap selama hidupnya. Punya bekal. Nah, untuk masuk ke tahap itu, kita mesti menentukan pilihan sampai malam ini. Anda mau pilih yang mana? Mau pakai ilmu? Mau pakai tenaga? Mau pakai harta atau mau pakai kedudukan? Tapi yang harus Anda sadari, kalau Allah sudah kirimkan satu di antara empat ini, maka itulah pilihan yang telah Allah tetapkan kepada kita untuk mencari akhirat kita dengan itu. Ingat itu ya, mau ada drone, mau tidak ada drone, tetap itu pilihan. Halo? Siapa yang mau memilih jalur ilmu pengetahuan, boleh angkat tangan. Dah, turunkan lagi. Sekarang kita bacakan ayatnya. Bagaimana cara memilih jalur ilmu sekitar, dengan itu kita mulia di hadapan Allah. Keistimewaannya apa? Cara belajarnya bagaimana? Dan istiqomah jaga itu sampai dengan meninggal. Kalau ini bisa dilakukan, maka wafatnya langsung syahid, statusnya sama dengan mujahid fisabilillah. Quran surah 9 di ayat 122, sekaligus kita sambungkan ke tema silaturahimnya. Perhatikan kalimatnya.
3: Wa ma kanal mu'minuna liyansiru kaffa falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa liyatafaqahu fid-din waliyunziru qawmahum إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.
5: Belum mau cerita sedikit dulu tentang ayat ini. Jadi ayat ini turun saat perjuangan militer fi sabilillah itu menjadi primadona pada saat itu. Sampai-sampai saking imannya itu tebal, kalau sudah ada panggilan fi sabilillah, maka tidak ada tanya jawab lagi, langsung berangkat dalam kondisi apapun. Sambil contoh begini, ini kisah nyata. Ada seorang suami sudah beraktivitas 3 bulan. Dia merantau pekerjaan, tak bertemu dengan istri dan keluarga. Sampai pulang ke rumah, bertemu dengan istri, sudah cium tangan, sudah mandi, sudah makan, sedang diskusi, tiba-tiba lewat di samping rumahnya terdengar kalimat nada munadi lil jihad. Datanglah pemanggil jihad mengatakan, jahidu fi sabilillah, ayo siap-siap, ada peluang berjihad di jalan Allah. Maka tiba-tiba suaminya mengatakan pada istrinya, "Ma, panggilan Allah, panggilan Rasulullah telah tiba. Ayah pamit dulu." 3 bulan baru datang, ketemu istri, sudah mandi, sudah makan, baru ngobrol, "Ayo jihad." "Ma, papa pamit dulu." "Nih, Pak Dayat, 3 bulan udah dinas di luar nih. Pulang ketemu sama Bu Lisa. 3 bulan. Udah pulang, udah mandi, udah makan, lagi ngobrol. Contoh aja, Pak. Tiba-tiba datang panggilan, "Ayo ikut jihad." Kalau Pak Dayat dalam situasi itu, kira-kira ikut jihad atau dekat sama istri? Kalau ibu dalam situasi itu jadi istrinya, kira-kira diizinkan atau tidak? Tidak. Jadi gak mudah. Tapi karena tarbiyahnya jalan, tahu rumah tangga itu hanya sekedar wasilah mengantarkan rahmat Allah untuk abadi di akhirat, dan itulah yang dilakukan di Gaza saat ini. Semua ibu-ibu itu merindukan anaknya, suaminya, pamannya, keluarganya, semuanya syuhada. Jadi paling bangga kalau ada keluarganya itu wafat dalam keadaan syahid, paling bangga. Ada anak kita, anak muda pendongeng, kisah nyata, datang ke Palestina, ke Gaza untuk menghibur anak-anak, masa cukup lampau. Tapi kisah nyata. Beliau tanya ke anak-anak TK ini, "Siapa di antara kalian yang ingin menjadi presiden?" Tidak ada yang angkat. Oh, sekarang mungkin banyak yang angkat. Tidak ada yang angkat. "Siapa yang ingin jadi dokter?" Yang perempuan 1-2 angkat tangan. "Siapa yang ingin jadi pemain bola?" Anak laki-laki 1-2 angkat tangan. Tapi ketika pertanyaan yang ketiga, "Siapa yang ingin selanjutnya? Siapa yang ingin menjadi mujahid fi sabilillah dan syuhada?" Tidak ada yang angkat tangan. Semua berdiri tegap dan mengatakan dengan kencang, "Nahnu syuhada, nahnu syuhada, nahnu syuhada. Kamilah calon syuhada. Kami akan nyusul bapak kami akan nyusul paman kami akan nyusul om kami." Itu keluar kalimatnya secara tegas karena tahu dan punya persiapan bekal pulang. Nah, dulu suasananya begitu. Di era Nabi kalimat ini viral. Maka ketika disebutkan panggilan, kalau kita masa-masa perjuangan, siapa yang mau berjuang, semua keluar. Oke, Hashim bikin resolusi jihad sampai ke Kalimantan, semua bergerak, jaga, keluar demi negeri, niatkan ibadah, tinggi nilainya. Tiba-tiba karena panggilan itu datang, yang keluar banyak, yang syahid banyak, Allah turunkan satu amalan yang dengan amalan ini nilainya sama dengan berjuang di medan perang. Kalau tidak ada panggilan, kita dipanggil oleh negara untuk bela negara dengan niat ibadah, tidak ada panggilannya, maka statusnya naik di atas jihad fisik. Itulah sebab turunnya Quran surah 9 ayat 122. Apa bunyinya? "Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah." Dan tidaklah orang beriman itu semua mesti pergi ke medan juang secara fisik. "Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah." Kalau ada yang ingin satu amalan yang nilainya sama dengan itu, keistimewaannya serupa, pahalanya sama, bahkan bisa melebihi, hendaklah ada di antara mereka memilih jalan yang ini, kata Allah. Apa jalannya? "Liyat tafaqahu fiddin." Pilihlah jalan jihad lewat pengetahuan. Pelajari ilmu. Jadi orang yang pintar. Jadi orang yang menguasai pengetahuan. Kuasai teknologi zaman sekarang. Kuasai beragam pengetahuan. Tapi niatkan apa? "Liyat tafaqahu fiddin." Diniatkan untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menampilkan nilai keislaman, menjaga agama ini. Karena itu yang paling prioritas, kalau bisa pelajari ilmu agama, pelajari umum untuk menguatkan agama. Dulu orang kalau belajar, mereka bukan sekedar ahli tafsir, ahli hadis, tapi ada di antara mereka bahkan yang ahli di bidang kedokteran. Imam Syafi'i itu bidang kedokteran, Sayyidah Aisyah itu pakar di bidang kedokteran, ada Ibnu Rushd, beliau itu pakar di bidang fikih perbandingan, tapi profesinya seorang dokter bedah. Dulu begitu. وَلِيُنْذِرُ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ. Kalau sudah pintar, sudah sukses, pulang kembali ke daerah masing-masing, bangun daerahnya. Itu jihad paling tinggi. Banjarbaru program, berikan beasiswa, silakan belajar. Yang ke Madinah, yang ke Mekah, yang ke Mesir, yang ke Tripoli, yang ke Tunisia, ada yang ke Jepang, ada yang ke Amerika. Dia belajar amanat dari daerahnya. Setelah sukses, pintar dia, riset apa kebutuhan di daerahnya. Pulang dia ke Banjarbaru, bangun kampungnya, bangun desanya, makmur keadaannya. Itu jihad nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jihad itu bukan sekedar fisik saja. Orang yang memilih jalur untuk belajar itu sama nilainya dengan mujahid fi sabilillah. Tapi apakah semua orang yang belajar masuk kategori ini? Tidak. Maka dari itu, orang tua yang anaknya di pondok, yang anaknya dititipkan belajar agama khususnya, coba perhatikan kaidah satu kalimat ini. Kalau tidak sesuai pondoknya dengan kalimat ini, evaluasi. Quran tidak mengatakan liyata'allamu fid-din. Quran tidak mengatakan liyadrusu fid-din. Kalau ingin belajar agama, kata Al-Quran, liyatafaqahu fid-din. Fikih. Apa artinya fikih? 1 juta. Serius ini. 3 juta. Ah, waktu habis. Udah habis waktunya. Fikih artinya paham. Fikih artinya mengerti. Kalau menggunakan tak artinya sungguh-sungguh. Kalau sebelum akhirnya ada tasydid, artinya semangatnya mesti double karena tidak mudah mewujudkannya. Jadi kalau adinda ini ingin memilih jalur pengetahuan, pesan Al-Quran yang pertama, kalau belajar mesti sungguh-sungguh. Oh. 2, usahakan belajar itu sampai paham. Jangan cuma datang ke kelas, kadang duduk paling belakang, enggak pernah nanya, selesai kemudian pulang, yang penting lulus ujian. Besok mau ujian, baru pinjam catatan teman. Ingat kata-kata saya ini ya, ingat ini. Orang Indonesia itu, alhamdulillah, yakin ini baik-baik, dianugerahi oleh Allah kecerdasan yang sangat luar biasa. Saya di Tripoli diangkat jadi Aminul Khutbah, pemimpin para khatib dan imam yang ada di sana, distrik Sawani. Tiba-tiba satu saat mendapatkan aduan dari siswa Afrika. Ya Syekh, Indonesia muskilah, katanya. Syekh, orang Indonesia ini bingung saya. Membika, saya bilang, kenapa? Ini saya mau ujian 2 minggu lalu. Saya menghafal 2 pekan persiapan ujian. Besok mau ujian, si fulan Indonesia pinjam catatan saya. Begitu keluar hasil ujian, saya 7,5, dia 8. Saya bilang, belum tahu kamu sistem SKS. Sistem kebut, kadang-kadang 1 jam. Itu saking luar biasanya. Lidah orang Indonesia dipakai bahasa apapun itu cepat menyesuaikan. Orang India sampai kiamat kurang 2 hari, asli India, bilang bahasa Inggris, ketahuan Indianya. Orang Cina, asli Cina, belajar bahasa Arab, ketahuan Cinanya. Orang Banjarbaru, datang ke Mekah belajar, ngisi di radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau enggak kelihatan wajahnya, orang mengiranya orang Taif. Ternyata Banjarbaru. Orang mengiranya Arab, ternyata Kalimantan Selatan. Dipakai ke Inggris, kayak orang Inggris. Hey John, where have you been? It's so long not to see you. dipakai seperti Jepang, kayak orang Jepang.
2: Watashiwa Indonesia no adides.
5: Dipakai bahasa Perancis kayak orang Perancis.
3: Kumusta ka, Sovie?
5: Dipakai Tagalog kayak orang Filipina.
3: Kumusta ka, Mabuti?
5: Pakai bahasa apapun lidahnya lunak karena sukunya begitu banyak, pulaunya banyak, interaksinya banyak, lidahnya sering terlatih berkomunikasi sehingga ringan dipakai menggunakan bahasa apapun. Tapi tetap kalau ibadah dengan cara pengetahuan, kata Allah sampai paham. Jadi jangan sampai ada anak Banjarbaru datang belajar di kampus misalnya Lamba Mangkurat, duduk ngambil paling belakang, enggak pernah tanya, hanya untuk ujian dapat ijazah, itu belum masuk kategori jihad fi sabilillah dengan ilmu. Maka Nabi sampaikan Al-Arba'in nomor hadis yang kedua, dikutip dari hadis Muslim nomor hadis yang ke-8. Perhatikan caranya. Bainama nahdun julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Umar, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, saat kami duduk-duduk santai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang penuntut ilmu. Istala 'alaina rajulun syadidu bayadu thiyabi syadidu sawadi sya'ri la yura 'alaihi atharu safari wa la ya'rifu minna ahadun, fajalasa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa wada'a kafai 'ala fakhidaihi wa ruqbatayhi ila ruqbatayhi faqala ya Muhammadun akhbirni 'anil Islam. Datang seorang pelajar, bajunya bagus bersih, rambutnya tersisir rapi, enggak kelihatan mampir-mampir dengan keringatnya, fokus datang di saf pertama, lututnya hampir mendekat Nabi, telapak tangannya dipegangkan di pahanya, langsung fokus di depan Nabi, dia bertanya tentang ajaran-ajaran agamanya. Nah, itulah jihad dengan ilmu. Ambil saf paling depan. Saf depan mau ngantuk ditahan-tahan. Mau bikin status malu. Dan sudah pasti terperhatikan, kalau mic-nya mati pasti kedengaran depan. Nah, dulu belajarnya begitu, makanya semuanya jadi. Ibnu Sina, Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Ghazali, Al-Khawarizmi, Al-Battani, jadi semua. Kenapa? Karena rumus Qur'annya dipakai. Masuk kelas belum paham, pastikan keluar sudah paham. Jangan keluar ruangan belum paham. Nah, ini masalah kita sekarang ada di pemahaman. Bahkan banyak orang menunaikan ibadah tidak paham apa yang dikerjakan dalam ibadahnya.

0: merangkum wawasan Islami yang menarik, informatif, serta mendidik.
1: Kali ini, Cakrawala Islam menyajikan 5 kabar dari Rasulullah SAW.
2: Cakrawala Islam edisi kali ini akan membahas 5 tokoh perawi hadis terbanyak.
3: Cakrawala Islam edisi kali ini mencoba menyajikan 5 alasan kenapa kita harus belajar bahasa Arab.
0: Dengan Cakrawala Islam. Cakrawala Islam.
3: 5 langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun masyarakat Islam di Madinah. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung melaksanakan tugas yang sangat berat, yaitu beliau memperbaiki dan membangun masyarakat yang Islami. Dan dari sanalah akhirnya Islam bisa menguasai 2 imperium besar, yaitu Romawi dan Persia. Setidaknya ada beberapa hal yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membangun masyarakat Islami di Madinah. Dan Cakrawala Islam kali ini mengupas 5 langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membangun peradaban masyarakat yang Islami, tepatnya di kota Madinah. Langkah yang pertama adalah membangun masjid. Pendengar yang berbahagia, dalam perbaikan dan pembangunan masyarakat Islami di Madinah, beliau sallallahu alaihi wasallam mendirikan masjid. Selain digunakan sebagai tempat peribadahan, dari masjid inilah pengembangan Islam bermula. Masjid ini dijadikan sebagai basis dan pusat kendali seluruh aktivitas masyarakat Islami di Madinah. Sehingga pendengar yang berbahagia, masjid menjadi ikon persatuan masyarakat Islami hingga sekarang. Bahkan dahulu, masjid dijadikan bukan hanya sekedar tempat salat, melainkan juga tempat musyawarah, tempat rapat, dan memutuskan perkara. Selain itu, masjid juga sebagai pusat segala kegiatan umat Islam. Nah, kemudian langkah yang kedua adalah menghijrahkan semua anggota keluarganya ke Madinah secara bertahap. Ya, pendengar yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan keluarganya, kemudian keluarga Abu Bakar dan keluarga sahabat-sahabat beliau untuk berhijrah. Tepatnya berhijrah dari Makkah ke Madinah. Sehingga dengan banyaknya kaum muslimin yang berhijrah, maka kota Madinah menjadi kota yang dipenuhi oleh kelompok umat Islam. Bahkan bisa dikatakan, kota Madinah menjadi kota mayoritas muslim. Ketika suatu masyarakat sudah didominasi oleh mayoritas muslim, maka kehidupan yang Islami pun dapat terwujud. Lalu yang ketiga adalah beliau membangun komunikasi yang baik. Nah, kaum muslimin dimanapun Anda berada, Madinah bukan hanya dihuni oleh kaum muslimin, tetapi di sana terdapat pula kaum Yahudi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalin komunikasi dengan kaum Yahudi melalui orang-orang yang ditokohkan oleh mereka dan mendakwahi mereka untuk masuk Islam. Saat itu yang didekati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam merupakan seorang pendeta yang terhormat di kalangan Yahudi. Nah, ketika beliau tiba di Madinah, Abdullah bin Salam datang untuk menguji kebenaran nubuah atau kenabian dan risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Salam mengajukan sejumlah pertanyaan. Abdullah bin Salam berkata, "Aku akan menanyakan 3 hal kepadamu. Tidak ada yang mengetahui jawabannya selain Nabi." Pertanyaan pertama adalah, apa tanda yang pertama kali muncul menjelang hari kiamat? Kemudian makanan pertama yang dimakan oleh penghuni surga? Dan kenapa anak mirip dengan ayah atau dengan ibunya? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membeberkan jawaban yang baru saja dikabarkan oleh malaikat Jibril alaihi salam. Dengan demikian, maka jawaban yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan pertama dijawab oleh Rasulullah bahwa tanda pertama kiamat adalah api yang keluar dari timur. Api itu menghalau manusia menuju barat. Dan makanan yang pertama dimakan oleh penghuni surga adalah tambahan hati ikan paus. Adapun anak kenapa bisa mirip ayah atau ibunya? Yakni penjelasannya adalah jika air mani lelaki mendahului air mani perempuan, maka anak itu mirip ayahnya. Jika air mani perempuan mendahului air mani laki-laki, maka anak itu mirip ibunya. Nah, mendengar jawaban tersebut, saat itu juga Abdullah bin Salam mengucapkan dua kalimat syahadah. Abdullah bin Salam, seorang tokoh Yahudi, masuk Islam. Di saat Abdullah bin Salam masuk Islam dan keislamannya mulai membaik, kesempatan pun terbuka lebar untuk menjalin komunikasi lebih lanjut dengan orang-orang Yahudi dan mengajak mereka untuk masuk Islam. Nah, kemudian yang keempat yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membentuk masyarakat Islami di Madinah adalah membuat perjanjian. Ya, pendengar yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat perjanjian untuk kaum Muhajirin dan Ansar dengan kalangan Yahudi di Madinah. Isi perjanjian itu beliau buat sedetil mungkin dan membuat kebijakan-kebijakan yang mengarah pada pemeliharaan stabilitas posisi masyarakat Islam di Madinah pada saat itu. Melalui perjanjian tersebut pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk menyatukan seluruh elemen penduduk Madinah yang terdiri dari kalangan Muhajirin, Ansar, dan tetangga mereka yakni kalangan Yahudi. Dengan adanya perjanjian tersebut, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikat mereka semua dan menjadikan mereka satu kelompok yang mampu menghadapi siapapun yang berniat jahat terhadap mereka. Nah, kemudian langkah yang kelima adalah beliau mempersaudarakan antar golongan, yakni Muhajirin dan Ansar, serta mendamaikan perseteruan antara dua kabilah, yakni kabilah Aus dan Khazraj. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar dengan ikatan yang lebih kuat lagi. Generasi dari kalangan Muhajirin dinikahkan dengan generasi dari kalangan Ansar. Pada saat itu, kalangan Muhajirin berada dalam situasi yang sangat memerlukan bantuan untuk meringankan segala beban hidup di tempat yang asing, karena orang-orang Muhajirin adalah para pendatang. Dengan kondisi ekonomi yang masih sangat lemah dan mereka juga belum punya tempat tinggal yang tetap, kemudian ditambah lagi pengaruh psikologis. Dikarenakan mereka kaum Muhajirin ini telah berpisah jauh dengan keluarga mereka yang ada di Mekah. Nah, dengan adanya kaum Ansar, maka kaum Muhajirin mendapatkan tempat yang sangat nyaman. Langkah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar, menjadi bukti kematangan politik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kebijaksanaannya dapat diterima oleh semua kalangan. Dengan demikian, melalui konsep persaudaraan seperti itu, masyarakat Islam di Madinah saling menyatu dan menjadi satu tubuh untuk sama-sama memikul berat beban yang mereka tanggung. Nah, pendengar yang berbahagia, ketika sudah terjalin persatuan yang sangat baik dan kokoh, itu artinya kaum muslimin juga akan siap untuk memikul beban pengumuman perang melawan seluruh umat yang berseberangan dengan Islam, memerangi orang yang dekat ataupun yang jauh dari kalangan musuh-musuh Islam, baik kalangan musyrikin dan kafirin. Itulah pendengar, lima hal yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membangun masyarakat Islam di Madinah. Semoga menjadi inspirasi khususnya untuk dai-dai dan juga pemimpin-pemimpin kaum muslimin agar kita dapat mewujudkan suatu masyarakat yang Islami yang dinaungi oleh norma-norma Islam dalam seluruh aktivitas kemasyarakatan ataupun kekeluargaan. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Cakrawala Islam.
4: Cakrawala Islam.